0: Dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
12: Senang.
13: Iya ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026,
14: pemerintah menyiapkan pembangunan SMP di 37 lokasi sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SMP yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SMP mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga teman-teman. Pukul 7.33 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 kita bergabung dalam program Kabar Aceh bersama teman-teman dari RRI Sokorwil 17 Aceh. Nah, pendengar, kami akan menyapa teman-teman untuk menanyakan informasi terkini dan juga informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Aceh Besar bersama Bang Dedi Ardana. Sudah terhubung Bang Dimas?
1: Belum ini, belum diangkat teleponnya.
0: Belum kedengaran suaranya Bang Dimas?
1: Iya, ini belum diangkat teleponnya. Saya sudah coba hubungi tapi belum ada.
0: Sudah tergabung bersama teman-teman kita dari Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian dari Melabo ada Bang Karno, kemudian dari Takengon juga ada Bang Ari, dan dari Lok Sumawe ada Kak Yuna, serta dari Singkil ada Kak Ningsih yang sudah bergabung di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami dan juga melalui RRI Banda Aceh pendengar. Kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan juga sekitarnya untuk hari ini. Dan juga sebagai informasi untuk di Sabang, hari ini tampak cukup cerah ya mataharinya ya di awal pagi hari ini. Semoga demikian juga untuk teman-teman di wilayah Aceh secara keseluruhan ya, semoga dengan kondisi yang baik dan juga cuaca yang juga cukup baik juga untuk melaksanakan aktivitas di hari Jumat ini. Gimana Bang Dimas, sudah oke? Oke, ngangguk-ngangguk ya.
1: Iya, ini sudah terhubung kita bersama BMKG.
0: Suara Bang Dimas, saya coba sapa dulu Kak Yuna. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuna. Sengaja selamat nih pagi. Sama Kak Yuna dulu.
2: Ada suaranya Kak?
0: Oke, ya. Halo Kak Yuna.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Kak Yuna?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Semangat Jumat.
0: Iya, semangat Jumat hari ini. Gimana cuaca di Lok Sumawe hari ini Kak Yuna?
2: Oh, hari ini sangat cerah, bercahaya sekali, menyala.
0: Kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini cerah terus ya.
2: Iya, cerah, panas, dan kebakaran. Sudah beberapa kali ada beberapa lahan juga yang terbakar.
0: Bakar.
2: Ini sigap dari pemadam kebakaran tidak sampai meluas kebakaran lahannya.
0: Karena pengaruh cuaca yang panas, jadi

0: baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Deddy, kami menantikan informasi nih Bang Deddy, perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan sekitarnya untuk hari ini. Silakan Bang Deddy.
0: Ya, untuk perakiraan cuaca di wilayah Aceh pada hari ini, hari Jumat 24 Juli 2006, secara umum di wilayah Aceh di pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, kemudian di wilayah Aceh Tenggara dan Aceh Selatan dan sekitarnya. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Dan untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 70 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Namun terkonsentrasi di wilayah pesisir barat, terutama di wilayah Nagan Raya, kemudian Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Selebihnya dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Nagan Raya. Kemudian untuk gelombang laut, perkiraan gelombang laut terutama untuk pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,75 hingga 1 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk ketinggian gelombang di barat, perairan barat Aceh dapat mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Untuk informasi prediksi cuaca untuk dua hari mendatang, Bang Deddy, apakah ada potensi terus berkelanjutan panas atau ada potensi hujan, Bang Deddy?
0: Ya, untuk dua hari ke depan juga masih ada potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo West, Subuh Salam, dan Aceh Timur.
1: Oke, baik. Ya, dengan potensi adanya hujan mungkin bisa sedikit mengurangi atau meminimalisir terjadinya kebakaran lahar ya, demikian ya Bang Deddy.
0: Ya, benar.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Deddy untuk informasinya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, kita sudah mendengarkan informasi lengkap ya dari Bang Deddy Ardana, prakirawan BMKG Aceh Besar. Tadi kita sudah sapa-sapa juga ada Kak Yuna dari Los Mawe, kemudian tadi sempat terpending sejenak waktu saya mau nyapa Bang Ari nih di Takengon. Selamat pagi Bang Ari.
2: Selamat pagi Kak.
1: Gimana Kak kondisi dan juga cuaca di Takengon hari ini?
2: Ya, alhamdulillah nih Kak, cuacanya cukup cerah ini Kak. Sesuai prediksi dari BMKG juga sih ya, untuk pagi mungkin cerah, mungkin kemungkinan nanti sore kita diguyur hujan itu. Gitu okay, Kak.
1: Tapi dalam beberapa hari ini memang cerah ya di Takengon ya?
2: Dari pagi ke sampai ke jam 3 ya, masih cerah. Dari jam 3 ke bawah kita kemarin sempat hujan deras.
1: Oke, okay, iya. Baik. Berarti berbeda siang dengan malam ya?
2: Berbeda itu Kak.
1: Oke, okay, baik, kita mau dengar dulu informasi dari Bang Ari. Ada mau bagikan informasi apa nih?
2: Boleh nih Kak, ada Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan perpanjangan masa transisi darurat tahap kedua selama 3 bulan ke depan. Usulan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi bersama Forkopimda dan seluruh SKPK setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai belum siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki mengatakan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih berlangsung sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Menurutnya jika status berubah ke tahap rehab-rekon saat ini, sejumlah program bantuan seperti jaminan hidup atau JADUP, DTH, dan bantuan transisi lainnya berpotensi

0: Provinsi terhenti. Wakil Ketua DPR Kagayu Luas Fahmi Sahab meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, terutama kawasan pemukiman tertumpun yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus pasca bencana. Ya itu Kak, informasi dari Gayu Luas ya Kak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Ari. Semoga para korban pasca bencana kemarin ya, semoga segera dapat bantuan ya. Siap. Dan juga bisa kembali dengan kegiatan dan juga aktivitasnya seperti biasa sebelum bencana ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Ari untuk informasinya. Kita kembali ke Kak Yuna ya. Ada informasi apa dari Los Mawe Kak Yuna? Silakan.
2: Ya, dari Loks Mawe ada dua informasi Kak Lisa. Yang pertama, untuk Senin besok pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu akan menyerahkan sepeda motor kepada Imum Gampung. Bukan satu orang tapi 852 unit sepeda motor operasional yang akan dibagikan kepada Imum Gampung di seluruh wilayah Aceh Utara. Itu nanti kegiatannya 27 Juli di halaman kantor Bupati Aceh Utara. Karena Bapak Bupati menilai bahwa kendaraan operasional ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tugas para Imum Gampung sebagai pembina kehidupan keagamaan, sosial, dan juga moral masyarakat di desa. Untuk informasi yang kedua, Kak Lisa dan teman-teman serta pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Wali Kota Loks Mawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, SHMH, mengikuti sesi bincang inspiratif bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka kursus pemantapan pimpinan daerah. Jadi di Jakarta ya, mengikuti Lemhanas RI angkatan ketiga, dan kegiatan ini untuk pembekalan bagi 25 kepala daerah peserta KPPD. Ya, semoga saja kegiatan ini bisa memberikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika global saat ini. Itu dia informasi dari Loks Mawe Aceh Utara.
1: Oke, baik. Informasi yang pertama tadi menarik. Itu kayaknya yang pertama pemberian kegiatan apa kendaraan operasional ini baru pertama kali ya, Kak Yuna?
2: Setahu Yuna seperti itu ya. Ini karena juga cukup banyak yang dibagikan, 852 unit.
1: Oke, baik. Menarik ya, kayaknya pemerintah sangat mendukung dengan kegiatan dari perangkat Gampung sendiri, khususnya apa tadi, Imum Gampung ya.
2: Imum Gampung ini salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bentuk dukungan biar apa ya, peningkatan pelayanan juga ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk masyarakat.
1: Kalau kami di Sabang itu sudah ada juga untuk imum apa imum masjid, imum manasah ada juga.
2: Itu baru pertama kali juga untuk tahun ini.
1: Kita sudah lama sih kayaknya kendaraannya sampai juga sudah sudah 5 tahunan mungkin ada ya.
2: Tiap tahun dibagikan.
1: Enggak ya. Itu sekali dibagikan dan terus berganti setiap ada pergantian imum masjid atau imum manasah gitu.
2: Baik.
1: Oke, menarik informasinya. Terima kasih Kak Yuna. Kita kebetulan Melabu belum bisa monitor ya karena ada kendala teknis. Baik, kita ke Banda Aceh dulu. Bang Dimas, ada informasi apa? Gimana? Kayaknya betul-betul cerah nih ya.
3: Bersama melalui platform RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.
1: Kayaknya dari Melabu
3: online platform dengan fasilitas
4: baik
3: unggulan, monitor impact.
4: Ini dari mana suaranya nih?
3: Meeting online.
1: Kayaknya suara
4: Bung Karno ya.
1: Oke,
4: baik. Dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu, luar biasa cerah pagi hari ini. Dan untuk kabar lain disampaikan dari Banda Aceh ada dua informasi. Bung Karno tolong dong.
3: Informasi dan inspirasi.
1: Bisa didengar nih Bung Karno.
4: Kita iklannya juga denger nih RRI Digital.
5: Dengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1.
4: Aduh, Diko.
1: Oke,
4: baik.
1: Oke, baik.
4: Baik, yang saya sampaikan yang pertama terkait Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar mengimbau petani khususnya di kawasan sawah tada hujan ini untuk mengantisipasi ancaman kemarau panjang. Petani diminta tidak memaksakan menanam padi jika ketersediaan air terbatas. Bila tetap menanam padi, ini gunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan. Sebagai alternatif, petani disarankan menanam jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu atau ubi jalar yang membutuhkan lebih sedikit air. Dan Dinas Pertanian juga mengingatkan petani agar mematuhi jadwal tanam serta mengikuti informasi dari BMKG. Ini guna mengurangi risiko gagal panen. Kalau informasi lainnya terkait Gubernur Aceh menyatakan pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penanganan 6 persoalan utama, yakni pertambangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan salat berjamaah LGBT, juga penanganan bencana serta pembalakan liar. Dalam rapat Forkopimda Aceh, Mualim meminta seluruh pihak ini memberikan masukan untuk menyusun langkah penanganan bersama, dan pemerintah juga mendorong penertiban tambang ilegal dan juga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, penguatan pelaksanaan salat berjamaah, revisi regulasi terkait pencegahan pornografi serta penanganan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh. Mungkin itu saja kalau saya informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Oke, baik. Terima kasih dua informasi dari Banda Aceh.
4: Siap.
1: Kemudian kita ke Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nisi. Masih belum bisa kedengaran ya suaranya.
6: Baik, halo.
1: Oke, baik. Bagus. Apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar baik, kalau di kabarnya.
1: Kalau di Sabang juga cukup baik ya, alhamdulillah ya. Gimana kondisi cuaca di sana saat ini?
6: Kalau cuaca di Aceh Singkil pagi hari ini alhamdulillah cerah, semoga cerah ini ya.
1: Beberapa hari ini juga cerah terus ya?
6: Di sore atau malam hari biasanya kami hujan sih. Kita harap hari ini tidak hujan ya, cerah terus cuacanya.
1: Oke, baik, ada informasi apa Kak Ningsi, silahkan.
6: Satu informasi ini terkait persoalan tumpang tindih lahan seluas 49,92 hektar di desa Beluku Makmur, Kecamatan Runding, Babak Baru, di mana pemerintah Kota Subuh Salam bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengkaji ulang seluruh legalitas dokumen kepemilikan yang dipegang oleh warga maupun pihak CV Perkebunan Laisaga Group pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah, dalam rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Sekdakop Subuh Salam, perwakilan BPN mengkonfirmasi adanya tumpang tindih lahan antara area yang digarap masyarakat sejak 2004 dengan SHM perusahaan yang terbit di tahun 2013. Nah, BPN sendiri memberikan catatan kritis terkait status badan hukum perusahaan yang dinilai kurang tepat menggunakan SHM. Nah, pihak BPN menyoroti bahwa badan hukum berstatus CV seharusnya mengantongi izin hak guna usaha atau HGU atau hak pengelola dalam penguasaan lahan perkebunan dan bukan menggunakan instrumen sertifikat hak milik atau SHM. Ini menjadi salah satu dasar evaluasi administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajer perkebunan Laisaga Group Maulana menjelaskan bahwa dokumen lahan yang dimiliki perusahaan saat ini merupakan pelimpahan dari pemilik sebelumnya. Pihaknya mengaku pernah mengupayakan mediasi ganti rugi dengan warga, namun tidak membuahkan hasil karena belum sepakat soal nominal. Nah, untuk menghindari potensi pelanggaran hukum atau masalah pidana di kemudian hari, asisten Ekbang Sekdakop Subul Salam, Joni Arizal, dia meminta kedua pihak untuk korporatif menyerahkan seluruh bukti kepemilikan paling lambat 7 hari kerja secara terbuka agar bisa dianalisis secara objektif. Nah, proses verifikasi berkas oleh BPN ini nantinya akan dipadukan dengan hasil pengukuran ulang di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan hukum atas tanah serta menentukan status kepemilikan yang sah secara legalitas negara. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Ningsi. Kak Yuna, kok ada iklan ya di belakangnya Kak Yuna?
2: Pengganggu sekaligus penyemangat.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi. Kita coba panggil kembali Bang Rano. Bang Rano, apa sudah bisa bergabung pagi hari ini? Mungkin masih dalam perbaikan ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita coba juga yang terakhir. Kita dengarkan dulu satu informasi dari Sabang. Salah satu stan ataupun stan Aceh Singkil di arena Sabang Fair terbakar kemarin sore, pendengar, yang menyebabkan seluruh isi bangunan ludes terbakar dan bangunan sudah tidak lagi layak dihuni di yang selama ini difungsikan di kawasan arena Sabang Fair, Gampung Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas piket pemadam kebakaran sekitar pukul 16.15. Nah, saat laporan diterima, api sudah membesar hingga regu piket segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan pendinginan agar api tidak merambat ke bangunan yang lain. Nah, dalam penanganan akibat kejadian tersebut, petugas mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran didukung 2 unit armada tangki, dan proses pemadaman melibatkan unsur TNI Polri, kemudian Satuan Polisi Pramo Praja, organisasi kayaknya Bang Rano sudah bisa bergabung ya. Oke, sedikit lagi ya Bang Rano ya. Kemudian petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api dengan baik sehingga kebakaran tidak meluas di bangunan sekitarnya, dan diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan hingga saat ini pihak berwajib masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di anjungan atau stan Aceh Singkil Arena Sabang Fair tersebut. Baik, satu informasi dari Sabang. Dan sebelum kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini, kita kembali sapa Bang Karno dari RRI Melabo. Gimana nih Bang Karno, apa bisa bergabung pagi hari ini? Oke, baik ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Bang Dimas dari Banda Aceh, kemudian Takengon ada Bang Ari, ada Bang Rano juga walaupun belum bisa bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini, Kak Yuna dari Los Semawe, dan juga tim kreatif pagi hari ini yang sudah yang sudah iklan tadi sebentar ya, akan iklan lagi. Oke, dan juga dari Aceh Singkil ada Kak Ningsi dan juga teman-teman yang sudah yang sedang beraktivitas pagi hari ini di Aceh Singkil. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, semoga sehat, lancar aktivitasnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN sebagai momentum untuk memperingatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Pada tahun 2026, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, serta kesempatan terbaik bagi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Kegiatan seperti lomba kreativitas, edukasi tentang hak anak, kampanye anti kekerasan, hingga aksi sosial dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kepedulian, dan semangat belajar anak-anak Indonesia. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap masa depan anak-anak Indonesia dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sejak dini. Diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, dan siap menjadi penerus pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita hadirkan informasi seputaran dataran tinggi Tanah Gayo. Wakil Bupati Benar Meriah Armia kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid dari Mentan Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian kepada masjid-masjid di Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wipesam, Kamis pada 23 Juli 2026. Wabub Armia meminta pengurus masjid memanfaatkan bantuan secara optimal, terutama untuk memperbaiki kerusakan struktural dan fasilitas utama agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Camat Timang Gajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, dana renovasi sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki masjid sehingga kembali nyaman digunakan sebagai tempat ibadah. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca lagi langsung di rri.co.id.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ya, kita masih memberikan informasi-informasi terkait yang berada di seputaran tanah tinggi dataran Gai, tanah. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan perpanjangan masa transisi darurat tahap kedua selama 3 bulan ke depan. Usulan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi bersama Forkopimda dan seluruh SKPK setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai belum siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki mengatakan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih berlangsung sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Wakil Ketua DPRK Gayo Luas Fahmi Sahab meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, terutama kawasan permukiman Tetumpun yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus pasca bencana. Untuk informasi lebih lanjut atau informasi lainnya dapat Anda langsung baca ya di kanal rri.co.id.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Ya baik pendengar setia Pro RI satu Pro satu Takengon ya, semoga lagu tadi menjadi penyemangat di pagi hari menjelang siang ini ya. Kita lanjut dengan informasi berikutnya. Pasca Sarjana IAIN Takengon melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Gayo Luas sekaligus memperkenalkan program pendidikan jenjang magister yang tersedia di kampus tersebut. Direktur Pasca Sarjana IAIN Takengon, Lukmanul Hakim, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempererat kerjasama Pemkab Gayo Luas serta memperkenalkan program studi magister. Program yang dimaksud yakni ilmu syariah, pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, dan komunikasi penyiaran Islam. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan. Menurutnya, pemerintah akan mendorong pejabat maupun ASN yang ingin melanjutkan studi agar dapat menempuh pendidikan di Pasca Sarjana IAIN Takengon. Sementara itu, Asisten 3 Setdakap Gayo Luas Amrin menyatakan informasi mengenai program magister tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh ASN. Ia juga berharap Pasca Sarjana IAIN Takengon terus berkembang dengan menghadirkan pilihan program studi yang semakin beragam. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di rri.co.id.

Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan informasi terkini dari seputar Aceh. Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir merayakan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, Kamis 23 Juli 2026. Tiba di lokasi, perempuan yang akrab disapa Kak Na itu disambut puluhan bocah yang berjajar rapi. Kak Na menyapa satu persatu anak-anak spesial tersebut, membelai sembari menanyakan kabar dan di kelas berapa mereka sekolah. Kepada para guru dan orang tua siswa yang hadir, Kak Na juga berbagi pengalaman tentang

merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Sebelum meninggalkan SLB Negeri Pembina, Kak Na membagikan seragam sekolah kepada para siswa serta menyempatkan diri melihat penampilan fashion show bocah-bocah Down Syndrome di sekolah tersebut. Said Rahmat Tuikram, bocah disabilitas netra yang mempersembahkan lagu You Are The Reason yang dipopulerkan oleh Callum Scott, You Are The Reason benar-benar menjadi alasan bagi Kak Na untuk terus berada di SLB Negeri Pembina. Said Rahmat merupakan juara satu kategori vokal solo pria pada ajang FLS3N tingkat provinsi tahun 2026. Ketua TPPKK Aceh dan para hadirin benar-benar dibuat terpesona dengan merdu suara dan penguasaan bahasa Inggris yang apik. Tak hanya jago bernyanyi, Said juga cakap dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya Kak Na juga menyaksikan penampilan tari yang dipersembahkan oleh murid-murid disabilitas rungu dan wicara. Meski tak mampu mendengar dan berbicara, namun gerakan tari para bocah sangat selaras dengan alunan musik. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, itulah tadi rangkaian musik dan informasi yang telah menemani Anda. Sesaat lagi kita akan memasuki Halo RRI, ruang dialog publik yang menghadirkan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik. Apabila Anda memiliki keluhan, masukan, atau kendala terhadap pelayanan publik yang Anda alami sehari-hari, silakan bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0821-6585-4676 atau bisa langsung ke WhatsApp di nomor 0852-70-7082-5272. Suara Anda akan kami sampaikan langsung kepada narasumber untuk dibahas bersama. Tetaplah bersama kami karena Halo RRI akan segera dimulai. Hanya di RRI sekali di udara, tetap di udara.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, sebelum kita lanjut ke Halo RRI ya, kita cek fakta dulu nih untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi yang cerah ini. Hoax mengenai pengumuman dan dana bantuan untuk modal usaha hingga biaya sekolah marak beredar di media sosial. Hoax ini dibuat dengan memanfaatkan AI. Selain itu, hoax berupa video itu mencatut atau mengatasnamakan tokoh terkenal atau pejabat dari pemerintahan. Hoax video Sandiaga Uno bagikan bantuan langsung tunai dan modal usaha. Cek fakta liputanan.com mendapati klaim video mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membagikan bantuan langsung tunai, modal usaha, dan sembako. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 21 Juni 2026. Lalu benarkah klaim video Sandiaga Uno membagikan bantuan langsung tunai, modal usaha, dan sembako? Cek fakta liputanan.com mendapati klaim video mantan menteri koordinator bidang politik. Untuk penelusuran dari hoax yang tentang mantan Wamenkraf Pak Sandiaga Uno ya. Cek fakta liputanan.com menelusuri klaim video Sandiaga Uno membagikan langsung tunai modal usaha dan sembako. Penelusuran menemukan video klaim identik dengan pernyataan Sandiaga mengenai langkah pemerintah mengambil kebijakan WFH satu hari untuk ASN. Pernyataan tersebut diunggah Sandiaga di akun Instagram pribadinya. Saat postingannya Sandiaga menyebut kebijakan ini perlu disikapi dengan bijak karena setiap sektor memiliki karakteristik dan membutuhkan berbeda yang terpenting, setiap langkah harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kesimpulannya, hasil penelusuran cekfakta.com klaim video Sandiaga Uno membagikan bantuan langsung tunai, modal usaha dan sembako merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, senang sekali ya masih bersama saya Ari dapat menemani Anda dalam Halo RRI. Ruang dialog publik yang menjembatani masyarakat, suara masyarakat dengan penyelenggaraan layanan publik. Apabila Anda memiliki keluhan, masukan atau mengalami kendala ya dalam pelayanan publik, baik di bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun layanan pemerintah lainnya, silakan sampaikan kepada kami melalui nomor telepon di 0821-6585-4676 atau bisa langsung ya ke nomor WhatsApp 0852-7082-5272. Suara Anda menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Ya bagi pendengar ya yang mungkin mau mengeluhkan tentang pelayanan publik ya bisa langsung ya di nomor kita. Saya ulangi lagi ya, di nomor untuk line telepon kita ada di 0821-6585-4676 atau di langsung melalui pesan singkat di 0852-7082-5272. Sambil menunggu penelpon atau keluhan dari masyarakat ya, ada kita dengarkan lagi nih musik-musik yang sudah kami siapkan.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI, selamat datang kembali. Semoga lagu yang baru saja Anda dengarkan dapat menambah semangat menjalani aktivitas hari ini. Kami masih membuka nih kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ya dalam Halo RRI. Jika Anda memiliki keluhan, masukan, atau ingin menyampaikan pengalaman terkait pelayanan publik yang Anda terima, silakan sampaikan melalui nomor telepon 0821-6585-4676 atau bisa langsung melalui pesan WhatsApp ya di 0852-7082-5272. Jangan ragu untuk berbagi, barangkali nih ya keluhan yang Anda sampaikan nanti juga dirasakan oleh masyarakat yang lainnya loh. Bahkan dapat menjadikan sebagai masukan ya untuk perbaikan pelayanan publik ke depannya. Kami tunggu nih ya partisipasi Anda tetap ber... Sekali lagi nih saya ulangi ya nomor line telepon kami yang ingin mengeluhkan tentang pelayanan masyarakat. Bisa di 0821-6585-4676 atau bisa langsung ke nomor WA 0852-7082-5272. Kami masih menunggu ini ya partisipasi. Jika memang tidak ada yang menelpon di belakang musik ya, kami tunggu. Tetap bersama Halo RRI, hanya di RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Ya baik, pendengar ya, pendengar RRI. Jalur telepon dan WhatsApp kami masih terbuka untuk Anda ini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan, masukan maupun pengalaman terkait pelayanan publik yang Anda rasakan. Mungkin ada jalan yang rusak, pelayanan administrasi yang perlu ditingkatkan, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian, atau layanan lainnya yang ingin Anda sampaikan. Silakan hubungi kami melalui nomor telepon 0821-6585-4676 atau bisa kirim pesan ke 0852-7082-5272. Suara Anda akan kami teruskan dan bahas bersama narasumber sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Kami tunggu nih partisipasi Anda, tetap bersama Lulu RRI, karena setiap suara masyarakat memiliki arti.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Kami masih menunggu nih teleponan dari masyarakat yang ingin mengeluhkan sampai pukul 10 nantinya ya. Karena Halo RRI adalah ruang ya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan ya terkait publik, pelayanan publik ya yang dirasakan sehari-hari. Jika memang ada nih pelayanan publik yang belum optimal, fasilitas umum yang belum mungkin perlu butuh perhatian khusus ya, atau hal lain yang menurut Anda perlu untuk ditindaklanjuti, jangan ragu untuk menyampaikannya. Silakan ya hubungi kami melalui telepon 0821-6585-4676. Kami ulangi lagi 0821-6585-4676. Atau mungkin bisa melalui WhatsApp ya atau pesan singkatnya di 0852-7082-5272. Kami ulangi lagi 0852-7082-5272. Mari manfaatkan ya kesempatan ini, karena melalui dialog yang baik mungkin kita bisa mendorong ya hadirnya pelayanan publik yang semakin responsif dan berkualitas. Ya baik, karena belum ada ini ya, kita coba dengarkan musik lagi nih untuk penyemangat pagi nih, sembari menunggu penelpon pendengar yang ingin berpartisipasi di Halo RRI.

0: Baik pendengar, kita coba terima telepon ini ya. Ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riki.
0: Mas sama Ari.

0: Ini Pak, ya.
1: Iya, ini iya. Dengan Abah Mas Diki ya.
0: Iya, dengan Abah ya, Abah.
1: Iya, betul Mas Diki.
0: Abah.
1: Ini begini Mas Diki, mau ingin tahu aja ya.
0: Iya.
1: Ada dua kali lah sudah itu. Kemarin dulu juga ada nelpon, itu orang dari, dia ngakunya dari pertanahan.
0: Dari pertanahan?
1: Ah, dari pertanahan.
0: Oke.
1: Okay. Nelpon adik.
0: Oke.
1: Okay. Adik ini sudah punya sertifikat tanah yang terletak di Payatumpi Baru, kan begitu. Sudah tersertifikat ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kan gitu. Namanya Maulana, Rizky Maulana.
0: Nama yang ini nih, nama orang pertanahannya
1: Yang menelpon tadi, Rizky Maulana mengaku dari badan pertanahan.
0: Rizky Maulana.
1: Kengon, Aceh Tengah, kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dia mengatakan bahwa betul ke tanah Bapak di Payatumpi Baru, betul, kata-katanya kan gitu. Kenapa? Nah, kita mau ukur ulang, katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dengan dengan biaya 250.000 katanya.
0: Oh gitu, mereka berarti menyatakan ingin mengukur ulang tanah, tapi betul, ada biayanya gitu ya Pak ya?
1: Iya, dengan biaya 250. Sementara okay, tanah tersebut sudah tersertifikat, jadi okay, kami ragu apakah ini modus atau memang benar dari pertanahan ini maksudnya.
0: Oke, okay, terima kasih nih Abah ya untuk keluhannya ya. Nanti okay, coba okay, kita
1: makasih,
0: coba
1: ya,
0: nanti kami okay, teruskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para pendengar ya, itu tadi ada satu ya dari Abah yang mengeluhkan adanya dari Dinas Pertanahan atau dari pertanahan ya yang bernama Rizky Maulana yang katanya ingin mengukur tanah sedangkan tanah tersebut sudah bersertifikat ya dengan biaya Rp250.000. Ya pendengar nantinya pesan ini ya atau keluhan ini akan coba kami teruskan ke pihak terkait ya. Terima kasih nih Abah, sembari kita menunggu telepon lagi nih kita coba dengarkan lagi lagu yang menyemangatkan hari kita.

Skripsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Show RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, itu tadi ya musik ya yang menemani hari Anda. Dan tadi juga ada teleponan dari Abah yang mengeluhkan terkait tanah ya. Baik pendengar, untuk Abah ya, kami akan coba telusuri dan teruskan ke pihak BPN atau pertanahan ya. Mungkin untuk jawabannya pada Halo RRI sesi berikutnya. Ya untuk sahabat pendengar RRI ya, yang masih menyimak dari rumah, kantor atau tengah perjalanan ya, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perbincangan pagi ini. Jika Anda memiliki keluhan terkait ya seperti Abah tadi ya, pelayanan publik itu kan termasuk pelayanan publik ya untuk pengukuran sertifikasi tanah. Jangan hanya disimpan sendiri kayak Abah tadi, langsung nelpon di 0821-6585-4676 ya. Sekali lagi lah kami sebutkan 0808216585476. Partisipasi Anda bukan hanya menyampaikan keluhan tetapi juga menjadi kontribusi nyata ya dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat Gayo ini. Ya ini ada telepon lagi nih, coba saya terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya bang, dengan siapa ini bang? Di mana bang?
2: Ini sama Bang Joy Ponsa ini bang. Ini sama Bang Ari.
1: Bang Ari ini bang, Bang Joy. Gimana Bang Joy?
2: Bahasa Gayo deh
1: gak? Ngok. Paling kalau gak bisa saya jawab bahasa Indonesia nanti bang gak?
2: Bahasa Indonesia aku telat ya.
1: Bang Ari. Bang Migra sana bang, kuna bang. Ana keluhannya abang nih.
2: Ini masalahnya nih bang, Bang Ari.
1: Kami sekarang lagi sesi Halo RRI nih bang. Kin keluhan masyarakat terkait.
2: Tuhanku nih Bang Ari, ini masalah ya? Kami nih ke kawan-kawan itu membangun rumah gak? Ini masalah semen Bang Ari.
1: Masalah semen. Kuna semen ya?
2: Pede Bang Ari wae.
1: Kuna semen, Bang Joy, kuna semen nih?
2: Semen nih di Pondok Baru nih 95 Bang Ari.
1: Semen, harga semen di Pondok Baru 95.000.
2: 95 kadang arah 100 soalnya saya agak merah Bang Ari wae.
1: 95 ke 100 gal. Bomi itu
2: ya,
1: berarti harga
2: aku pel gunyang Bang Ari ya, biasa ke 3000 jadi 4000 lebih semigah.
1: Bataku ga dari 3000 ke 4000 ga.
2: Kawan-kawan kuning ngeluh ya nih Bang Ari di membangun nih ga.
1: Bomi.
2: Mana semen aja beda masih sawahan ku dinas terkait dah. Kalau bisa distabilkan harganya dengan daerah Medan, Bandar, berkah.
1: Oke, Bang Joy. Berizin ya Bang Joy, nggak keluhan ya Bang Joy.
2: Aku benar-benar nuntakingan sinyang Bang Ari. Itu daerah Palu, daerah Pesisir, aku normalin harga kah?
1: Betul, ya. Bomi Bang Joy, juga kah keluhan abang nih kami juga kah sampaikan ke dinas terkait, boh. Kati mungkin
2: sayang tahun-tahun ku nih Bang Ari boh. Boh kaya tuhan ku Bang Ari boh.
1: Siap Bang Joy. Berizin ya Bang Joy. Bang Joy bonsai boh.
2: Ini atas nama kawan-kawan ku ikuin Pondok Sayur mainnya Bang Ari boh.
1: Bohmi siap Bang Joy siap ya.
2: Boh kita berizin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, ada Bang Joy bonsai ya yang mengeluhkan harga ini. Harga bahan bangunan semen yang katanya di Pondok Baru. Harga semen itu dari angka 95.000 ke 100.000 yang menurut Bang Joy ini dan rekan-rekannya tergolong mahal ya. Bataku juga yang katanya ya biasanya 3.000 sekarang sudah naik ke angka 4.000-an ya. Ya pendengar, itu tadi nanti coba kami teruskan ya ke dinas terkait, termasuk yang Abah tadi dan Bang Joy ini. Dan mungkin untuk jawabannya akan kami sampaikan secepatnya di Halo RRI selanjutnya. Buat pendengar, karena waktu ya ini sudah hampir pukul 10 ya, hampir sesi saya ini hari hampir berakhir. Jadi untuk Halo RRI masih saya terima ini untuk 5 menit ke depan masih bisa saya terima ini. Baik, sambil kita menunggu ya ini untuk teleponan berikutnya dan keluhan-keluhan masyarakat. Masih kami tunggu di belakang layar atau di belakang musik 5 menit lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRita Kengon. Apa kabar di pagi hari ini pendengar? Senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Tentunya di edisi Jumat 24 Juli 2026 mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan Selvi temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program lainnya yang akan menemani siang hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRita Kengon karena informasi dan inspirasi.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Semampu Tiga Migats mendengar selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat di edisi Jumat 24 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit dan deteksi dini. Program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sedini mungkin sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat jika ditemukan faktor risiko atau penyakit tertentu. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pemeriksaan gratis senyum sehat masyarakat. Pemeriksaan kesehatan secara rutin memiliki banyak manfaat dan diantaranya adalah yang pertama mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Yang kedua mendeteksi faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes maupun kolesterol tinggi. Yang ketiga mencegah komplikasi penyakit melalui penanganan lebih awal. Dan yang keempat mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Seringkali penyakit seperti hipertensi atau diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu pendengar, pemeriksaan rutin menjadi langkah yang sangat penting. Nah, selain memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, jangan lupa menerapkan pola hidup sehat setiap hari dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, menghindari rokok dan konsumsi alkohol, istirahat yang cukup, dan yang terakhir mengelola stres dengan baik. Nah, kombinasi antara pemeriksaan kesehatan rutin dan gaya hidup sehat akan membantu kita menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Dan masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, Karya Informasi dan Inspirasi.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun terdekat.

93 MHz pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat. Nah, pendengar, kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi juga tentang mencegah sebelum penyakit datang. Jangan ragu memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia, dan semakin cepat kita mengetahui kondisi tubuh, maka semakin besar peluang untuk hidup sehat dan produktif. Dan pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda. Sebelum selfie putarkan lagu-lagu berikutnya, pendengar, apakah para pendengar pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya? Bagaimana pengalaman para pendengar? Tetaplah bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan selfie temani hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.
1: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Megas Pendengar, dan masih selalu ditemani untuk rangkaian program Indonesia Sehat. Pendengar, apa saja manfaat pemeriksaan gratis? Nah, program pemeriksaan kesehatan gratis memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Di antaranya adalah deteksi dini penyakit.

Semakin awal penyakit diketahui, semakin cepat penanganan dapat dilakukan. Misalnya, seseorang mengetahui tekanan darahnya mulai tinggi dengan perubahan pola makan dan olahraga, risiko stroke dapat dicegah. Mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Biaya pemeriksaan rutin jauh lebih ringan dibandingkan biaya perawatan ketika penyakit sudah memasuki tahap komplikasi. Tidak semua orang sakit tetapi seseorang bisa memiliki faktor risiko seperti obesitas, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Diketahui sejak awal, maka gaya hidup dapat disegera diperbaiki. Banyak orang mulai rajin berolahraga setelah mengetahui kondisi kesehatannya. Begitu pula, mereka mulai mengurangi konsumsi gula, garam, makanan cepat saji, dan mulai rutin berjalan kaki. Nah, pemeriksaan kesehatan menjadi awal perubahan menuju hidup yang lebih sehat. Pendengar Prosatu RRT Kengon, lalu apa saja pemeriksaan yang biasa tersedia? Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga, pemeriksaan indeks massa tubuh. Yang keempat, pemeriksaan lingkar perut. Yang kelima, pemeriksaan gula darah. Keenam, pemeriksaan kolesterol. Tujuh, pemeriksaan asam urat. Dan yang terakhir, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Pada kelompok usia tertentu biasanya juga tersedia pemeriksaan mata, kesehatan gigi, hingga screening penyakit tertentu sesuai usia dan faktor risiko. Pendengar Prosat RRT Kengon, semua orang baik yang masih muda maupun lanjut usia, terutama apabila memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, memiliki riwayat hipertensi, merokok, jarang berolahraga, berat badan berlebih, sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan garam, usia di atas 40 tahun. Namun, bukan berarti usia muda bebas dari resiko. Saat ini, cukup banyak anak muda mengalami hipertensi maupun diabetes akibat pola hidup yang kurang sehat. Nah, pendengar masih selfie temani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

53 Megas pendengar, masih selfie temannya ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah banyaknya kita sudah membahas ya pendengar ya, terkait dengan terkait dengan Indonesia Teh Sehat dengan tema di siang hari ini pendengar, pemeriksaan gratis senyum sehat masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah banyak kita membahas terkait dengan pemeriksaan gratis senyum sehat masyarakat di siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan berakhir sudah kebersamaan kita untuk rangkaian program Indonesia Sehat di siang hari ini, dan tepat pada pukul 11 nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sampai berjumpa lagi untuk program Indonesia Sehat selanjutnya di Jumat depan pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena akan kami temani dengan rangkaian program lainnya di edisi Jumat 24 Juli 2026.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Peralingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cupion Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa? Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen hadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton. Untuk
0: diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Kali ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gua agak sakit, jadi sih masih belum. Berarti dengan hasil.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap ada Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Prosatria Rita Kengon, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kembali sudah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan serpi temani hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayo Siang ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Pemerintah pengurus masjid memanfaatkan bantuan secara optimal, terutama untuk memperbaiki kerusakan struktural dan fasilitas utama agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Camat Imam Gajah, Chandra Sasmita, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, dana renovasi sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki masjid sehingga kembali nyaman digunakan sebagai tempat ibadah. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar di manapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id dan tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Lagi seru banget nih, teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

93 MHz pendengar, masih Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gayo Luas memastikan penanganan pasca bencana terus berlanjut, meliputi penyaluran dana stimulan, proses dana tunggu hunian, hingga perbaikan akses jalan dan jembatan. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Luas Muhaimini mengatakan, penyusunan calon penerima DTH atau dana tunggu hunian tahap 3 saat ini sedang berlangsung dengan estimasi sekitar 582 kepala keluarga. Menurutnya, proses pengajuan dimulai setelah BPBD menerima usulan dari pemerintah desa pada 16 Juli 2026. Saat ini, tahapan verifikasi data dan penetapan calon penerima masih terus dilakukan sebelum bantuan disalurkan. BPBD berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai ketentuan agar bantuan DTH dapat segera diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Sampai kali Lintas Informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pemanfaatan drone dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu inovasi penting untuk mempercepat respons di lapangan. Hal itu disampaikan konten kreator sekaligus pilot drone, Joe Sastra, dalam dialog kentongan RRI Takengon bertajuk Drone dan Bencana, Mata dari Langit, Cerita dari Gayo. Joe menjelaskan drone berperan menyediakan informasi aktual melalui gambar udara yang akurat. Dokumentasi tersebut mampu meluruskan narasi yang menyesatkan sekaligus mengurangi penyebaran hoax dan informasi clickbait saat terjadi bencana, sehingga masyarakat memperoleh kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu, visual udara hasil pemantauan drone juga memudahkan penyaluran bantuan dan donasi. Informasi yang jelas mendorong kepedulian masyarakat sekaligus membantu relawan menentukan jalur distribusi logistik secara lebih efektif menuju lokasi terdampak. Drone juga dimanfaatkan untuk memetakan wilayah terisolasi, kawasan rawan longsor hingga tebing curam tanpa membahayakan petugas. Bahkan drone berukuran besar seperti drone pertanian mampu mengangkut logistik melintasi sungai atau jembatan yang terputus. Seperti yang pernah diterapkan di kawasan Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, teknologi ini diharapkan semakin memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana di wilayah Gajah. Kualitas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kualitas

0: Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan siang hari ini kita akan menghantarkan lagu-lagu dari Jawa untuk menemani siang hari para pendengar. Sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Majid Agung Rohama Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.
1: Adela.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

93 MHz pendengar Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan sebelum itu pendengar, akan kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di siang hari ini. Tetap bersama kami dan bagi penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Ada.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon sekitarnya pada edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Urum RRI Rimberaya menyawah Nikabar Serloni Tarlo Jemat 24 Juli 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banar Meriah berkomitmen munaran pelatihan berbasis kompetensi Ibalai Latihan Kerja atau BLK Redelung. Mahyani munyawah Nikabar Serluni.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banar Meriah berkomitmen munaran pelatihan berbasis kompetensi Ibalai Latihan Kerja BLK Redelung. Itun 2026 ni BLK Redelung mudapet 4 paket pelatihan hari anggaran pendapatan belanja negara APBN inaungan Bali Pelatihan Vokasi Produktivitas Banda Aceh. Ini isawahan Kepala BLK Redelung Endang Mayujar SPD MPD. Kaopat paket pelatihan kenekin munosruti penan nejit munelas SMAW 3G rum pengelasan SMAW 6G. Pelatihan nosruti rum penana kene ngeselesi ilaksanan. Pelatihan noya bersifat nasional, sehingga peserta IP berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi sidelene peserta wa berasal dari Kabupaten Banar Meriah. Peserta Aceh Tengah juga ara dan ngeselesi ilaksanan urum lancar. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Aceh Tengah menalu oknum berinisial G warga Kecamatan Silih Nara karena iduga munikahan nijema gere resmi. Mahyani munyawah nikebar Serluni.
2: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah menalu oknum berinisial G warga Kecamatan Silih Nara karena iduga munikahan nijema gere resmi. Klarifikasi selang mane iruang bebuat Kepala Kemenak Aceh Tengah. Pertemuannya ihadiri Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tengku Yahya Arias. Perwakilan Dinas Syariat Islam, Kasubag Tata Usaha Kemenak Aceh Tengah, Irhamna MPD, Kasih Bimas Islam, DRS H. Alwin, Rum Kepala KUA Silih Nara. Wan proses oyagi mengakui bersalah dan berjanji gerene munikah heni jema iluar kewenangan singai atur urum perundang-undangan. Kin komitmene WP ngemunetangani surat pernyataan bermatri bahwa W gerene mengulangi buetia. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Hawah di MSMA munegasen bahwa pakiarannya mujege ketertiban administrasi, pastian hukum, wan mulayani urusan pernikahan. Kemenak Aceh Tengah P berharap masyarakat gere nemu make jasa Tengku Kadi si gere resmi. Kati pasangan suami istri di daerah ini mudapet kepastian hukum, wan pernikahan. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan ngehwan rapat paripurna pembahasan kerencana kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 i DPRK Aceh Tengah terlu Rabu mane. Disadana munyawah nikabar Serloni.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan ngehwan rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 i DPRK Aceh Tengah terlu Rabu. Wan sidang si pimpin Ketua DPRK Fitriana Mugi Muhsin munyawahan APBK Aceh Tengah bergantung lan ku dana transfer pemerintah pusat. Karena pemerintah hanya berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu melalui penerapan sistem pajak daerah terintegrasinya, Aceh Tengah menerima bantuan keuangan sebesar 27 miliar dari Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Utara King Penanganan Bencana Tun Mania. Selain itu, Aceh Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025. Di sadana RRI Takengan, menyawahni keberseluni.
1: Asisten satu Setdakap Gayo Luas, Dr. Nevi Rizal, mengundurkan diri dari jabatan ini setelah video si melibatan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri iserahkan ku Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Lisa Danah menyawah nikah berseluni.
3: Asisten satu Setdakap Gayo Luas, Dr. Nevi Rizal, mengundurkan diri dari jabatan ini setelah video si melibatkan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri diserahkan ke Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Neprijal menyawahan pengunduran diri oyang merupakan bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Nya permohonan maaf atas kegaduhan si terjadi. Wakil Bupati Haji Maliki menyawahan pemerintah nge menerima surat oya nya malai proses sesuai ketentuan serta membentuk tim khusus kin menginvestigasi persoalan oya secara objektif dan transparan. Lisa Danah RRI Takengan menyawahni keberseluni.
1: Biak saudara ngak kami sawahan kabar seloni ari RRI Takengan. Nantinan kabar seloni selanjutnya ceplo wanjum satu rohol. Berijin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengan. Entilupan program kabar seloni.

Ya, baik pendengar Prosa RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Keberseluni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi yang akan saya temani dengan pilihan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Sevi untuk rangkaian program Pro Dangdut, yang mau melemparkan salam-salamnya mungkin untuk saudara-saudara, rekan-rekan atau adik-adik dimanapun berada, atau yang mau request lagu, boleh hubungi Selfi di 0821 6585476, atau boleh melalui WA dan SMS di 0852 7082 5272.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Lebo Radio, Lebo Radio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: siang hari ini untuk rangkaian program Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut. Halo segala kita, Prodangdut ada di mana-mana.
0: Siap, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo. Ini dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Mbak Seth.
0: Ini Bang Mus apa Bang Bayu ya?
1: Lain. Berarti nggak ada istirahatnya dari kemarin sore nggak siang ini sih Mbak ya?
0: Ada Bang, ada istirahatnya. Semalam selfie selesai siaran jam 12 langsung pulang istirahat.
1: Lagi mulai lagi nggak sekarang?
0: Ya mulai lagi tadi jam 10.
1: Rumah non stop nih kayaknya ini.
0: Gimana Bang?
1: Non stop kayaknya ini.
0: Gimana ya Bang ya, namanya kita juga mengumpulkan dinar-dinar gitu kan.
1: Bener kali gitu.
0: Gimana siang hari ini Bang Bayu, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja, cuman di cuaca ini mendung-mendung manja kayaknya nih.
0: Sepertinya kalau untuk mendung Aceh Tengah juga mendung ini Bang.
1: Ya mendung-mendung manja kayaknya Mbak kan.
0: Kalau di sini bukan mendung-mendung manja nih Bang, mendung-mendung panas nih. ada ya mendung tapi panas ya.
1: Ada mendung tapi panas, ini mendung manja. Semoganya panasnya di ruang kan tak berapa panas sekali lah.
0: Oke, siap.
1: Karena ada hantaran kopi sama gorengan ya kan.
0: Betul. Nah, karena udah ada kopi sama gorengan, kita untuk pelengkapnya dangdut ya Bang ya.
1: Nah ini bener sekali.
0: Oke, lagu apa tuh? Lagu apa tuh Bang?
1: Lagunya nih Mahal aja lah.
0: Mahal darinya siapa Bang?
1: Mahal darinya
0: Rita ya? Tuh? Dari
1: Maggie,
0: Rita ya?
1: Bang. Bang Maggie.
0: Dari Maggie?
1: Iya.
0: Mahal darinya Maggie. Oke, siap. Maggie Z ya?
1: Iya.
0: Oke Bang, salam-salamnya Bang.
1: Salamnya buat Mbak Selvi aja, moga nggak ngantuk lari di kanan non-stop dari kemarin sore nggak pagi, nggak siang ini ya kan. Nggak ngantuk dan moga sehat-sehat selalu, dapat pelindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Dan kalian kalian sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan buatnya teman-teman RRI semuanya lah di mana saja berada, nggak dikuburkan satu persatu karena di Perut Dangdut yang kebanyakan mengantri biasanya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi ya salamnya buat rekan-rekan semua aja lah, moga betah di RRI karena ini bulan rakyat.
0: Oke, siap Bang.
1: Oke, assalamualaikum. Selamat tugas Mbak Selvi.
0: Terima kasih Bang Bayu. Waalaikumsalam. Ya pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Balik sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu lagunya Bang ya, darinya Maggie Z dengan judul Mahal. Sebentar lagi akan kita putarkan. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung, saya tunggu kebersamaannya di 0821-6585-476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan saya bisa sapa kembali penelpon di siang hari ini. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut, bercerita ringan.
0: Bang Sultan.
2: Woi.
0: Kuna kabar Bang?
2: Kana titik nu.
0: Kuna Bang?
2: Kana titik. Nggak ini masih betul kak Sirdal.
0: Padahal lo kan. Kuna kabar soal nih Bang Sultan.
2: Ya ini kabar isin por-gepor nih.
0: Porak-porak lah.
2: Porak berpora. Apor gepor.
0: Pok gepor, porak berpora.
2: Urung nggak kemaro?
0: Maro gerilan aku Bang.
2: Urung nggak?
0: Gerilan juga.
2: Inu, suruh gerilan di piru ya.
0: Aku nampi nabang di sini.
2: Saya? Ya kami itu ini belum sih.
0: Nah, abang ale ike ngerah bau-bau sentangku ha nya malah belum.
2: Kena sentangku mi bro ni jualan sen. Kesen mai mar sima.
0: Ngak kemaru Bang.
2: Hah?
0: Ngak kemaru?
2: Alhamdulillah rumah anteng ka.
0: Alhamdulillah. Tareng lagu dangdut ni kita pengegera ka?
2: Aman ya.
0: Hana kita kira-kira kita pengegera
2: Bang. Salam-salam ya Nutaga.
0: Silakan Bang.
2: Pertama salam-salam bikin Kak Selvi tengah tugas karena Kak Nur Kayu, Kak Selvi, Bang Budi, Bang Ari, Bang Fajri, Bang Sibro, Bang Hati, kemudian Bapak Pimpinan Imam Taufik, Mbak Aurora, Kak Mayani, Kak Lisadana. Kemudian salam-salamnya untuk penggemar Sahan Si Mumuni. Tunggu ya, Kak.
0: Oh, Kang.
2: Salamnya Sahan Si Mumuni, ini kena air nyugur, Kak.
0: Iku geremengi dali.
2: Hah?
0: Iku geremengi dali.
2: Tegur pengiwi, kundur pengiwi. Tuh, sahabat itu kona ya. Nanti gede, kain.
0: Berarti ke beso ini, Kak.
2: Hah?
0: Berarti ke beso ini, Kak.
2: Spesial untuk Si Mumuni. Ini maksudnya lagu ini Bang Bayu, nyugur, Kak. Mirip tapi tak sama. Serupa tapi tak sama.
0: Mahal juga ke Abang Pe?
2: Hah?
0: Mahal ke juga Abang Pe?
2: Iya.
0: Kegero?
2: Tuh, kini lagu yang sini, yang Bang Bayu itu kita tuh kita harap pengertian, nyugur, Kak. Pong-pong tuh nanti guru udah bosen ngomel, nyarung selawat. Nah, kita udah jalan itu pernah selawat.
0: Lagu-lagu Si Mulai Trauma, Bang Pe, Kak?
2: Nanti.
0: Lagu Mulai Trauma, Bang Pe?
2: Aku udah kan kakak lagu si Aceh Selatan itu.
0: Bohana lagu ini, Bang.
2: Lambual muta, no ngacin tipe prima hal, Bo.
0: Hana, Bang?
2: Lakuas ngelimu diputer, mbual, no. No.
0: Hana ke, Bang?
2: Mbual mulu kenaku.
0: Mbual mulu.
2: Tuh.

0: satu penelpon lagi ya pendengar ya. Setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Zulfi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Dengan Bang Jafar di wilayah Jakarta Keto ini, Mbak.
0: Bang Jafar, gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, yang macam kakak bilang lah, panas-panas.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana, Bang?
1: Panas ini, Mbak.
0: Panas ya, Bang, ya?
1: Kok wilayah Keto memang penting panasnya ini.
0: Enggak ada hujan.
1: Itu siapa yang baru masuk tadi itu, Mbak? Bang Amirun?
0: Bang Sultan, Bang.
1: Bang Sultan? Iya, Bang Sultan dari Celala.
0: Iya, dari Celala. Tinggis
1: lagu dulu nih, Mbak Silvi, lagunya Barcelona ini dari Tiona
0: Sutra. Barcelona, oke siap, Bang. Salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya yang terutama buat Mbak Silvi di meja kerja, juga Bang Sultan di Celala, Bang Bayu, Bang Amirun, Bang Joy, juga Cik Wan di Tapak Tuan. Iya, Pak, Nagan Raya.
0: Iya.
1: Semua teman-teman lah, Mbak banyak yang lupa kan. Mudah-mudahan ada lagunya Barca ini, Barcelona ini cuaca dingin, Mbak.
0: Iya, betul. Siap, Bang, ditunggu, Bang, lagunya.
1: Ini baru pulang dari masjid tadi kok, Umar udah mulai pulang dulu ini. Ya udah, kita gitu aja, Mbak Silvi, ada yang teman-teman ngantri di jalan, Mbak, di belakang, Mbak, ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Bang Jafar, ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Jafar dari seputaran Jerata Ketol sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Bang, ya, lagunya sebentar lagi akan saya putarkan. Dan pendengar, langsung saja ya kita dengarkan ini. Sebelum saya putarin lagunya, saya bacakan dulu ya satu pesan yang sudah masuk nih di monitor studio ya. Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut Ah Kita. Waalaikumsalam Mas Nawan. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagong Jagat, mau request lagu darinya Silvi Kumalasari featuring Sadewo. Oke, siap. Judulnya Sabar. Memang kalau udah berkata-kata sabar, ini kita nggak tahu ujung sabar ini di mana ya, Mas Nawan ya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia RRI dimanapun berada aja, Kak. Oke, di Jagong porak berdetak, di pinggir-pinggir yang mendung, Kak. Betul nih, Mas Nawan, di studio juga udah mulai mendung ini ya. Apakah turun hujan nantinya nggak tahu juga, karena seperti pepatah ya, mendung tak berarti hujan ya. Oke, siap, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu dari Nyame Giza dengan judul Mahal, terkhusus untuk ya Bang Bayu dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada. Selamat mendengarkan.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: Tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, baik pendengar Prosatu Radita Kengon, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut. Ah, kita pendengar, tapi sepertinya kita akan mendengarkan sebuah cek fakta dulu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan rangkaian program Pro Dangdut Dangdut. Ah, kita dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pelaporan program pemulihan korban penipuan online dari Indonesia Anti-Scam Center. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 11 Juli 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pelaporan program pemulihan korban penipuan online dari Indonesia Anti-Scam Center. Penelusuran mengarah pada unggahan dari akun Instagram resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni @OJKIndonesia. Dalam unggahannya, OJK meminta masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap hoaks penipuan yang mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Center. Pelaporan terkait penipuan keuangan hanya dapat dilakukan melalui website resmi IASC, iasc.ojk.go.id, dan pastikan kebenaran informasi dengan melakukan pengecekan ke kontak OJK di @kontak157. Selain itu, di kontak berikut yaitu di telepon 157, WhatsApp di 081 157 157 157, atau melalui email di konsumen@ojk.go.id. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kesimpulannya adalah hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com klaim link pendaftaran program pemulihan korban penipuan online dari Indonesia Anti-Scam Center tidak benar dan merupakan hoax. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 08527825272. Dan saya bisa apa kembali penelpon di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut, Kak Selvi.
0: Kak Amoy.
1: Oke, Bos. Kasih tanda ya suara saya, Kak Selvi.
0: Kakak pe lagu timul-timul mosop gak?
1: Kak Selvi sih gitu pernah baru ini.
0: Oh, aku hari manemi.
1: Iya tuh.
0: Kakak lagi pernah main.
1: Pro Dangdut.
0: Oh, iko Pro Dangdut. Oh, ini baru.
1: Akeci.
0: Lang aku sagermi Kak Amoy.
1: Ini Kak Selvi.
0: Lang aku sagermi Pro Dangdut.
1: Lang sagermi. Kadang-kadang anu susah masuk karena dia. Kadang gak ramai karena tabrakan, kadang kebelin ini pun karena dia. Hanya sabar, monitor.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sehat ya Kak Amoy?
1: Sehat Kak Selvi. Kamu udah ngasih kita sehat Kak Selvi.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat ini pendengar-pendengar ibu ini semangat lah.
0: Amin.
1: Semangat terus perinan, jangan lupa bahagia. Kena senang sedih nih pasti nih.
0: Jangan lupa bahagia, tetap dengarkan Radio 1 biar terhibur selalu ga?
1: Iya.
0: Oke, kira-kira Rohani Hana kita putar nih Kak Amoy.
1: Iya, nong lagu anu seru nih Kak Selvi.
0: Hana ya?
1: Bahas deh lagu seru nih nong. Kena Kak Selvi lah anu yang monitor kah?
0: Hana?
1: Anu, Umbah Dukun.
0: Umbah Dukun, siap.
1: Nong main melawan lagu Pak Saragi Ruhun.
0: Pak Saragi. Oke.
1: Nong anu Kak Selvi, nong hari ke kuari anu.
0: Hari?
1: Dari Papua anak politik.
0: Kuna Kak Mai?
1: Anak politik dari Papua, jadi tuan Mbah Dukun lagu turun.
0: Bohmi, ini berarti lagu ini terkhusus kini ini Kak Mai kah?
1: Kuna Kak Selvi?
0: Berarti lagu ini terkhusus kini ini kah?
1: Ini khusus anu nih Kak Selvi, khusus lagu sendiri aja.
0: Oke.
1: Dari Papua negeri ke ngebayang kok Kak Selvi ngitung keriting-keriting cembulut. Harus tidur bebaju harus di sana honi karena dia.
0: Oke Kak Amoy.
1: Dan salam-salamnya Kak Selvi ngurwa lagi kok ini Kak Selvi.
0: Kuna Kak Amoy?
1: Ngurwa lagi kok penung nih.
0: Ber Saraboh?
1: Hah?
0: Ber Saraboh?
1: Bo.
0: Bo, hana lagu isarannya.
1: Sekarang lagi Kak Selvi yang di anu gue apa yang sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Saya nak politik kan itu bener kok.
0: Ini lagu nih Ken Sahan ini Kak Moy.
1: Oh, aku Ken dong Ruani Wusu Kak Selvi.
0: Oh, Kak Dak.
1: Karena cewek juga anu anak empat dikit boleh hari ini.
0: Adi Papua.
1: Adi Papua Barat. Jadi lagu ini khusus segera kok.
0: Sehat.
1: Pokoknya kita jadi pusar ke Selvi kayak ini makin merana nih.
0: Siap. Sehat kah kita Kak Amoy kah?
1: Jadi ngemerana nih kayak ngelain lagu amin. Ngemerana kayak kita ngelain lagu kah.

0: Suara emas itu Kak Cepi.
1: Amin, siap berizin Kak Moy.
0: Dan untuk karyawan dan karyawati. Tak lupa pula untuk Bapak Kepala kita, Pak Imam. Mudah-mudahan betah di Takengon, Pak Imam.
1: Amin.
0: Dengan hawa yang sejuk dan menikmati kopi gayu. Dan dari A sampai Z, Kak Cepi.
1: Siap, Kak Moy.
0: Tak lupa pula terakhir Kak Selfi, salam lewat udara Kak Selfi untuk kawan-kawan kita di seluruh Indonesia Kak Selfi. Dari Sabang sampai Maruki Kak Selfi. Lanjut perjuangan Kak Selfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dua lagu ya Kak Selfi. Lagu sendiri aja deh itu Kak Selfi.
1: Oke Kak Amoy.
0: Lanjut perjuangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut ada lagi, Sa di Selfie.
0: Mak Selfie.
1: Oke. Okay. 100 untuk di Selfie juga.
0: Tengah muna, Mama.
1: Ini kuno-kuno lah anak rumah ni.
0: Padahal malah aku baca ilan jo anu WA Mama Ninga nelpon Mama.
1: Ah, dan berhenti baca aku kan aku. Ketok banyak pintu air ini kan.
0: Di telpon ranya mak kah katitir kah.
1: Ah, Mama kah nelpon hari sebelum anu dan Mila ni. Sebelum jemur ekran jembat dan Mila ni kok.
0: Enggak aku putar tapi sinyal kah?
1: Ingo. Ulanan bapak-bapak sini anjir makna mayo nelpon pada kami, Yon.
0: Memang kita, Pak, memang kita jemaah banan ini terkodok dor, Pak.
1: Tak mengerti, kita ya.
0: Sabar kita, Pak, Boh.
1: Dari tanu yang ada di Uis.
0: Kenapa?
1: Dari nuat pinan ini, Bapak Selfie, kita ya. Oh, si bapak-bapak si nelpon noyanya tak nelpon ya, Wih. Sekeruing beredang.
0: Alah, Bobby.
1: Kak Amo ini tengok ya, kan ini. Sebenarnya kami ke mantau, Dik, kan? Mantau, Dor. Tapi payah mayunya rebutan karena dia.
0: Betul. Itu kena Kak Amo ini bertabrakan, Dor.
1: Aduh, tabrak di udara, kan?
0: Tabrak di udara.
1: Tapi untung gak ada kecelakaan, kan?
0: Aloh, walaik perintah sesisi mayu ke rumah sakit, Mi.
1: Pokoknya syukur, alhamdulillah, nganu dik, kan? Pas mayu, dia.
0: Betul,
1: Mak. Pak, lagu ini, anu-anu di pacanan, mani, anu-anu, kan?
0: Oke, siap, Ma. Hari-hari.
1: Mak, kita salami, kan?
0: Oke.
1: Terutama untuk di Selfie, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Taman Maya, sebut saya. Hanya tin penyiar Mehni, kan? Kak Nur, Kak Ayu, Ati, Kak Ana, hanya Bang Cebro, Bang Panjiri, Dek Budi, sebut saya. Hanya Bang Ari, penyiar baru, sebut saya. Mami, Mama, Kak Amo, nelfon, ini Mak Cepi, ini Mak Cepi. Saya ini hafal nih.
0: Hafal nih.
1: Itu kerja Kak Amoy nih.
0: Hafal nih.
1: Itu Kak Amoy. Mbak Sila ini sebenarnya Kak Amoy gitu.
0: Kok kenal lah?
1: Mungkin pendengar kepesan dari A sampai Z deh nih. Ngirim salam, kembali salam. Ngirim-ngirim salam, Ma. Salam dari Mbak Sila. Salam, Pondasu. Buat adik bawa berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Insyaallah ini kita akan dengarkan lagu-lagunya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Iya, dengan Pansia Airi Taengon yang berada di Semong Balik City.
0: Bang Mus.
1: Iya, iya.
0: Gimana kabar hari ini, Bang Mus?
1: Alhamdulillah, aman dan terkendali. Siap. Walaupun lagi diguyur hujan gerimis.
0: Oh, udah turun hujan?
1: Sudah.
0: Kalau soalnya tadi Bang Bayu nelpon masih mendung.
1: Ini udah hujan ya, Kak.
0: Oh.
1: Masih gerimis.
0: Masih gerimis.
1: Gerimis mengundang lah.
0: Walaupun gerimis, kalau kita keluar tetap basah ya, Bang ya?
1: Tetap basah lah.
0: Andaikan yang turun itu uang ya, Bang ya.
1: Mau request lagu Mas Delpi dari Mega Mustika.
0: Apa tuh judulnya, Bang?
1: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, oke siap.
1: Iya. Mau kirim salam terutama sekali buat Bang Semiring, juga buat Bang Oman, Bang Jafar, Bang Sultan, tak lupa juga buat Bang Herman. Juga buat Bang Amir Mahmud, Bang Aramiko, juga Bang Amirun, tak lupa juga Mas Bayu, Mas Nawan, juga Mas Buai bersama Doina. Juga buat Yana, Erna, Nova, Nadia, Fitri, Nisa, Mak Selfi, juga Fatma di Aceh Jaya. Juga buat teman-teman semua di mana seberada yang udah kesenggol, mohon di kopi balik.
0: Siap. Gak ada kata-kata nih, Bang, siang ini, Bang. Gak ada kata-kata siang ini.
1: Ya, harus pakai kata-kata lagi.
0: Kan? Nanti.
1: Ya, bisa lah. Nah, ini khusus buat teman kita yang berada di Amerika, Taengon. Demi menjaga sekeping hati agar tidak sakit lagi, kamu rela hidup di dalam sepi. Walaupun kamu mengatakan, biasa saja, namun tatapan matamu, tak dapat membohongkan di sini. Yo, itu aja Mak Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus. Ya, pendengar, itu dia Bang Mus ya, dari seputaran Semong Balik sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya.

0: Far kalau nggak salah ya. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan sebuah lagu darinya, Haji Onasutra dengan judul Barcelona. Selamat mendengarkan.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan sudah 2 hari gak dengar Pro Dangdut, kayak ada yang kurang. Tapi mudah-mudahan bisa cepat pulang ke rumah, bisa dengerin dangdut lagi. Terima kasih kakak dan abang, dan mudah-mudahan cepat sehat ya kak Yana ya, dan masih beraktivitas seperti sedia kala. Baik pendengar, saya pisah sapa kembali ya, penelpon di siang hari ini sepertinya terputus lagi. Sembari Selfie nggak tahu ini ya, tadi siapa yang nelpon, bisa Selfie angkat selalu mati gitu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Selfie. Guna kabar sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Boy.
1: Guna tetap lah Kak.
0: Guna Mas Boy.
1: Guna tetap lah Kakak.
0: Guna Mas.
1: Lagu non-stop penaku.
0: Oh, lagu non-stop.
1: Angkat detaing semua ni ya, kaga.
0: Kenal orang sayu nih, Mas Boy ka? Kenal orang sayu nih, Mas Boy.
1: Orang silang ke orang sayu. Ya, kaga.
0: Alhamdulillah, Mas Boy.
1: Doanin kakak sehat selalu, panjang umur, muda rezeki kaga.
0: Amin, ya Allah, berizin
1: Allah. Amin, budana, kak Yati, kak Nur, Bang Ari, Bang Padri, Bang Budi, Tengku Sultan di Celala. Buat kak Piola di Makassar, Bang... Semua-semuanya kak ya, Bang Mus di Simpang Balik kak ya.
0: Siap, Mas Boy.
1: Lagunya anu aja kak. Mobil dan bensin kak, lagunya khusus untuk Bang Budi ya. Ya, kalau nggak ada bensin kan nggak bisa jalan kak ya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Assalamualaikum, terima kasih kak.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Mas Boy ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Mas Boy lagunya darinya Santa Hawk ya, dengan judul Mobil dan Bensin. Terkhususnya untuk nyabang Budi nih katanya. Siap, bagi para pendengar, masih sapa-sapa penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana kak?
2: Dengan Kak Jazira.
0: Kak Jazira, apa kabar Kak Jazira?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar Mbak Selfie?
0: Alhamdulillah, sehat. Sepertinya sudah lama gak gabung sama Selfie ya Kak Jazira ya?
2: Itulah Mbak. Udah semenjak kan bulan kemarin kan orang tua aku meninggal, jadi gimana lah Mbak ya?
0: Iya betul, udah lama Kak.
2: Bulan 4 Mbak, 8 April kemarin kan?
0: Oh bulan 4 kemarin, iya. Turut berduka cita ya Kak.
2: Nggak
0: ya.
2: Pernah lagi yang mengudara RRI tak cengu.
0: Turut berduka cita Kak, yang sabar.
2: Iya Mbak.
0: Oke baik Kak. Kira-kira kita lagu dalam
2: request lagu ini Mbak, Egois Mbak Lesti.
0: Egois darinya Lesti, oke siap.
2: Dua lagu boleh Mbak, soalnya soal nelfon gak pernah kebagian kan, gak nyambung terus.
0: Yang satu bayar ya. yang satu gratis, yang satu bayar ya.
2: Boleh.
0: Oke siap, apa lagunya Kak?
2: Isabella aja Mbak, Isabel. Egois sama Isabella.
0: Versi dangdutnya ya.
2: Versi dangdutnya Mbak.
0: Oke siap Kak.
2: Salam-salamnya Mbak ya buat Mbak Selfie. Semoga sehat selalu, mudah rezekinya, panjang umurnya, keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Dan buat para pendengar RRI yang lainnya di mana aja berada. Itu aja lah Mbak.
0: Oke siap, terima kasih ya Kak.
2: Terima kasih banyak Mbak.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Ya baik pendengar, itu dia Kak Zazira ya, dari seputaran Langsa ya kalau gak salah. Selfie udah lupa karena Kak Zazira ternyata beberapa bulan ini vakum karena orang tuanya meninggal dunia. Ya sabar Kak Zazira, dan Selfie mewakili keluarga besar RRI mengucapkan turut berduka cita. Dan pendengar, masih Selfie temani doa dengar Anda untuk rekan program Pro Dangdut. Masih Selfie sapa kembali nih penelpon di siang hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dengan Miftahul Jannah.
0: Miftahul Jannah ada di mana?
3: Di Digul.
0: Di Digul. Iya, lagi ngapain ini Miftahul Jannah?
3: Lagi duduk-duduk
0: sambil dengerin dangdut.
3: Iya.
0: Kira-kira hari siang ini mau Miftahul Jannah mau diputerin lagu apa nih?
3: Nyanyinya?
0: Apa tuh nyanyinya?
3: Indah laut juga.
0: Apa judulnya?
3: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Oke, siap. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya tuh Bunda Ana, Bunda Nus, Bunda Ayu, Bunda Sharpi. Semuanya aja.
0: Oke.
3: Om Gito, Om Bajari.
0: Oke, siap.
3: Semuanya ya.
0: Iya. Oke. Terima kasih Miftahul Jannah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Miftahul Jannah dari seputaran Digol sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya lagunya Miftahul Jannah ya, Ikan Dalam Kolam, sebentar lagi akan diputarkan. Dan pendengar, karena sudah 3 penelpon ya, ini selfie puterin. Dan langsung saja kita dengarkan ini lagu yang sudah

0: Baby Flair.
1: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
2: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
1: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
2: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan.

0: Ingat, hormati hasilnya dan tetap jaga persaudaraan.
1: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
2: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
0: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi. We'll stand the pressure, wave your

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Dengan Prosa atau Rarita Kengon, 4 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas LP menemani ruang dengar Anda di edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada Kak Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini, pendengar, saya juga mengucapkan turut berduka cita ya untuk Bang Aramiko karena istrinya yang telah berpulang pada hari Kamis kemarin ya. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan saya sekali lagi mengucapkan mewakili keluarga besar RRI Takengon, mengucapkan turut berduka cita sekali lagi untuk keluarga yang keluarga Bang Aramiko ya, karena sudah istrinya sudah meninggal dunia pada hari Kamis kemarin. Jujur Selfie terkejut juga nih ya disampaikan oleh Ma Hafifah, karena baru Selfie tahu nih siang hari ini bahwa istrinya Bang Aramiko berpulang pada hari Kamis kemarin. Kalau Ma Hafifah gak ngasih tahu, Selfie juga gak akan tahu nih. Mungkin para pendengar yang lain juga sudah tahu ya bahwa istri Bang Aramiko meninggal dunia. Dan sekali lagi Selfie ucapkan turut berduka cita, yang sabar ya Bang Aramiko. Mudah-mudahan kakak ditempatkan di tempat yang terbaik, segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pendengar, 3 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selfie mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar sudah setia bersama Selfie mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan mohon maaf jika lagu-lagunya belum sempat diputarkan. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gubernur Aceh Mujakir Manap memaparkan 5 masalah krusial di Aceh. Masalah pertambangan ilegal, karhutla, salat berjamaah, LGBT, penanganan bencana atau status bencana, dan illegal logging atau perambahan hutan. Pernyataan Gubernur Ma'ali menurut juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh yang berlangsung dalam ruang rapat gubernur di kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Selain Gubernur Mualim dan Sekda Nasir, kata Nurlis, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR RI Aceh Jul Fadli, Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andri P. Mulia, dan Lanal Sabang Kolonel Sadimin, dan Lanut Sultan Iskandar Muda Kolonel PND Suryo Anggoro. Adapun Wali Nanggroe Aceh diwakili Tuha Pet Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kajati Nur Albar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Saya Yati kembali hadir menemani Anda dalam program Ekonomi Digital untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tema yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekonomi kreatif di era digital, pendengar.

Tahukah Anda, konsep moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru. Nilai moderasi sudah diajarkan sejak lama dalam berbagai ajaran agama, termasuk dalam Al-Quran melalui konsep ummatan wasatan, yaitu umat yang bersikap tengah, adil, dan seimbang. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Di Indonesia sendiri, nilai moderasi sudah dipraktikkan sejak masa penyebaran Islam oleh para wali Songo. Mereka menyebarkan agama dengan cara damai, menghargai budaya lokal, dan mengedepankan toleransi. Namun, sebagai program nasional, istilah moderasi beragama mulai diperkuat pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Melalui moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menjalankan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Ya baik pendengar, era digital mengubah cara berbisnis pendengar ya. Jika dahulu seseorang harus memiliki toko fisik, sekarang cukup memiliki akun media sosial atau marketplace. Digitalisasi membuat proses bisnis menjadi lebih mudah pendengar. Beberapa perubahan besar antara lain, yang pertama promosi semakin murah gitu ya. Dulu promosi harus memasang baliho atau iklan ya, tapi kalau sekarang cukup melalui Instagram, pasang iklan di Facebook atau TikTok, YouTube maupun di WhatsApp bisnis mendengar ya. Dan pastinya ini biaya lebih murah tetapi jangkauannya lebih luas. Kemudian penjualan lebih luas, ya seperti kita katakan tadi, produk dari Takengon kini dapat dibeli masyarakat di mana saja di seluruh Indonesia pendengar, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Makassar, bahkan di luar negeri pendengar, seperti kopi kita ya sudah dikenal dunia pendengar. Dan internet menghapus batas wilayah gitu. Yang ketiga ada pembayaran digital. Ya, kini masyarakat dapat menggunakan kris, mobile banking, dompet digital, transaksi menjadi lebih praktis. Benar, kita nggak perlu apa ya, nggak perlu tatap muka gitu ya untuk proses apa pembayaran gitu kan. Jadi lebih praktis, kasih nomor dana barangkali gitu ya, langsung atau melalui kris gitu, mobile banking, ya. Langsung terjadi transaksi jual beli gitu kan. Dan yang keempat, pengiriman semakin mudah. Ya, jasa ekspedisi yang berkembang membuat UMKM mampu mengirim produk ke berbagai daerah pendengar. Kalau ngomongin peluang ekonomi kreatif ya di Aceh Tengah itu seperti apa ya? Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak potensi pendengar. Yang pertama itu ada Kopi Gayo ya. Dan tidak hanya menjual kopi bijinya saja gitu kan, tapi dari biji kopi itu dapat diolah menjadi kopi-kopi seperti wine gitu kan, atau roasting atau macam lah gitu pendengar ya. Tidak hanya itu pendengar, dari kopi, nah gitu, ada wisata kebun kopi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ada kopi roasting, ada edukasi kopi, kopi glass, dan juga ada souvenir pendengar. Untuk kopi juga ada apa? Sabunnya gitu ya, sabun dari bahan kopi pendengar. Dan nilai ekonominya menjadi jauh lebih tinggi pendengar ya. Nah, yang kedua, ada kerajinan kerawang gayo. Nah, ini motif khas gayo, ini biasa diaplikasikan pada bentuk tas, dompet, ada juga pakaian yang namanya pakaian kerawang pendengar ya. Dari ada juga souvenir wisata lainnya pendengar, seperti entah itu gantungan tas, gantungan kunci gitu ya. Nah, selain kerajinan kerawang pendengar, di Aceh Tengah sendiri juga ada kuliner lokal. Ya, seperti masakan khas gayo pendengar, masamjing gitu ya. Dan selain dari kopi tadi pendengar ya. Dan ini dengan pemasaran digital, pelanggan dapat memesan secara online ya. Yang keempat ada pariwisatanya kalau di Aceh Tengah pendengar ya. Konten video mengenai Danau Lutawar dapat menarik wisatawan, dan video berdurasi 1 menit saja itu bisa menjangkau jutaan penonton loh pendengar. Ya. Selanjutnya melalui konten-konten kreator anak-anak muda Aceh Tengah gitu ya. Dapat memperoleh penghasilan ya dari TikTok, misalkan dari YouTube, Instagram maupun podcast. Ya mungkin membuat konten di danau seperti itu ya, konten masakan-masakan khas dataran tinggi gitu kan. Dan mereka menghasilkan uang melalui iklan, endorsement, afiliasi hingga penjualan produk.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini. Sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang. peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Berbicara mengenai ekonomi kreatif di era digital tentu tidak lengkap tanpa membahas bagaimana cara memulainya. Banyak orang beranggapan bahwa membangun usaha membutuhkan modal besar pendengar, tempat usaha yang luas atau peralatan yang mahal. Padahal di era digital seperti sekarang modal utama yang paling berharga justru adalah kreativitas, kemauan belajar dan keberanian.

0: Kemasan yang rapi serta pelayanan yang ramah akan menjadi nilai tambah di mata pelanggan. Selanjutnya, manfaatkan media sosial sebagai etalase bisnis. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok hingga WhatsApp bisnis dapat digunakan untuk memperkenalkan produk tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Unggahlah foto atau video yang menarik, ceritakan proses pembuatan produk, tampilkan testimoni pelanggan, dan berinteraksilah dengan audiens secara konsisten pendengarnya, dan konten yang informatif dapat menarik akan lebih mudah menjangkau calon pembeli. Tidak kalah penting pendengar, terus tingkatkan kualitas produk dan pelayanan. Kemudian jangan takut memanfaatkan teknologi digital. Yang tidak kalah penting adalah terus belajar dan beradaptasi. Dan terakhir pendengar ya, jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Banyak usaha besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kesalahan di awal adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah terus melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
1: Tahukah Anda? Perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang pendengar ya, tapi lebih dari itu. Ekonomi kreatif merupakan cara memanfaatkan ide, kreativitas, budaya, dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Aceh Tengah memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari kopi gayo, budaya, kerajinan, kuliner, hingga pariwisata. Apabila dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital secara optimal, berbagai potensi tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pendengar, semoga pembahasan hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua ya untuk terus berkarya, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara positif demi meningkatkan kesejahteraan. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Ekonomi Digital, dan sampai bertemu lagi di Ekonomi Digital selanjutnya setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.
2: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung, aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
3: Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat Forkopimda Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim meminta Sekda Nasir memaparkan seluruh persoalan secara jelas dan lengkap. Nasir pun memaparkan tentang masifnya tambang ilegal di sejumlah wilayah Aceh, bahkan penambangan dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Penanganan tambang ilegal, kata Nasir, diantaranya adalah sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama APH, koordinasi lintas instansi, serta upaya legalisasi melalui WPR bersama pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah pesisir Aceh Barat. Ia melanjutkan, Gubernur Mualim telah mengimbau para bupati atau wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan karhutla dan reaktivasi des penanganan karhutla tahun 2026. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Qum fasolli fa inna sholata syifa. Salatlah kamu karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Ya baik pendengar, masih bersama saya Tia hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Luas sejak Kamis 23 Juli 2026 sore hingga malam menyebabkan banjir bandang sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Gayo Luas, meningkatnya debit air mengakibatkan tanggul kembali jebol sehingga air meluap dan menggenangi rumah-rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kondisi terkini menunjukkan debit air mulai berangsur surut. Tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB BPBD Gayo Luas saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan, pendataan awal terhadap warga terdampak serta proses evakuasi bersama aparat terkait. Hingga laporan terakhir, jumlah rumah dan fasilitas umum yang terdampak masih dalam proses pendataan. BPBD Gayo Luas juga mengimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan banjir agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG pada Kamis malam pukul 22.38 WIB, cuaca di wilayah Gayo Luas masih diguyur hujan dengan suhu 19 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 100% dan kecepatan angin sekitar 3 km per jam dari arah selatan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

Tahukah Anda dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan

usia pengguna sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Ya baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini pendengar ya, hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentu kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Berita Berjaringan Skor Wheel 17 Aceh.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Glun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. RRI Banda Aceh pererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bedi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana. Membayangkan diserahkan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui berbagi meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: RRI Banda Aceh mempererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi kesuksesan kerjasama yang telah menggelar nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zen disambut langsung oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam upaya pelestarian budaya Aceh melalui berbagai platform siaran milik RRI. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan kolaborasi dengan RRI memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
4: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada keberlanjutan ke depan, bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan bersama dalam bentuk wadahnya pemajuan kebudayaan untuk Aceh, yang tentunya nanti akan duduk lagi tentunya untuk ke depan, dan kita bisa berangkat sama-sama dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan di Aceh tentunya.
3: Pit Rusdi juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan RRI Banda Aceh, salah satunya dalam menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama antar lembaga dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Acara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan, dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara, dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
3: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zen menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Zen juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
0: Agaminong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Kami ulangi di rumah singgah C4. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Kemudian saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Presiden yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing pembina anak-anak sekolah menengah. Jadi insya Allah, mari kita ayomi sebaik-baik.
4: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
2: Para guru maupun kepada anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang khusus itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan, tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan melaksanakan program dan kegiatan koperasi menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
2: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu, jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida, jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
1: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
3: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
1: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon di Harmoni Senja di RRI pendengar ya. Dan saat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
3: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
4: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
2: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
5: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
4: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
6: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Setima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
3: Baik Pak, semuanya jelas.
4: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
6: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
3: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
2: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengan Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta pendengar ya. Terkait tautan pendaftaran lowongan kerja Lion Parcel pada Selasa 30 Juni 2026 lalu pendengar ya. Tim pemeriksa fakta Mafindo, Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax lalu memasukkan kata kunci lowongan kerja Lion Parcel ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman lionparcel.com. Karir. Berdasarkan laman tersebut, diketahui perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Namun, perusahaan tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook beberapa waktu lalu pendengar ya. Dan diketahui sejak tahun 2023, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman lionparcel.com, karir, link Lion Parcel, Jobstreet Lion Parcel, Glints Lion Parcel, dan Tenacia Lion Parcel. Dan pendengar, kesimpulan unggahan foto berisi klaim pendaftaran lowongan kerja Lion Parcel yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan pendengar ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu maghrib pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sembari kita menantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sande berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

peta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Ya baik pendengar, sembari kita masih menantikan untuk bergabung bersama Masjid Tangguh Ruhama Takengon pendengar ya. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini pendengar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu.
3: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, 58 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan akan dilanjutkan dengan rekan Budi yang pastinya ragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Teknologi Pria Gilardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Patrice Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
6: Iya, Bapak.
8: Kue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak nggak tahu isinya ya? Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hart

0: pemainnya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam semuanya pendengar, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Jumat 24 Juli 2026 bersama Budi di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, kita lanjut terus di malam hari ini. Tentunya seperti biasa nanti pada pukul 19.30 kita akan ikuti mimbar agama di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat malam pendengar semuanya. Selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Hak Tetangga, Cermin Keimanan Seorang Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib, berbagi kebahagiaan. Misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat budaya maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah. Dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga sehingga iman kita semakin sempurna dan hidup kita penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Hak Tetangga, Cermin Keimanan Seorang Muslim. Ya, kita lanjut terus pendengar di malam hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh,

0: itu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hmm. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyesakkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues sejak Kamis 23 Juli sore kemarin menyebabkan banjir bandang sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Gayo Lues, meningkatnya debit air mengakibatkan tanggul kembali jebol sehingga air meluap dan menggenangi rumah-rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kondisi terkini menunjukkan debit air mulai berangsur surut. Tim reaksi cepat penanggulangan bencana BPBD Gayo Lues juga saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan, pendataan awal terhadap warga terdampak, serta proses evakuasi bersama aparat terkait. Hingga laporan terakhir, jumlah rumah dan fasilitas umum yang terdampak masih dalam proses pendataan. BPBD Gayo Lues juga menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan banjir, agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Berdasarkan perakirawan BMKG pada Kamis malam kemarin, cuaca di wilayah Gayo Lues masih diguyur hujan dengan suhu 19 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 100%, dan kecepatan angin sekitar 3 km per jam dari arah selatan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

الله أكبر الله

الله أكبر الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Wabarakatuh, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Berjumpa kembali kita di program Ruang Komunitas Pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini pendengar, dengan topik pembahasan kita yaitu tentang work-life balance zaman now ya, antara kerja, olahraga, dan keluarga. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kami di malam hari ini pendengar dengan Bang Nur Alam ya, selaku personal trainer gym dan juga Tangerang Runners Community. Kita coba sapa dulu di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nur Alam.
1: Selamat malam Bang Bud.
0: Sehat ya?
1: Apa kabar?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, baik pendengar, kalau kita berbicara di era modern yang serba cepat saat ini, menyeimbangkan tingginya tuntutan pekerjaan, konsistensi menjaga kebugaran fisik, dan juga meluangkan waktu berkualitas untuk keluarga ini menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan penggiat gaya hidup sehat langsung dari Tangerang nih. Jadi kita akan coba kupas tuntas tips-tips dan strategi praktis dalam manajemen waktu, pentingnya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup di tengah kesibukan karir, serta cara menjaga keharmonisan dan kehadiran secara emosional di tengah keluarga ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menginspirasi pendengar semua ini agar dapat merancang pola hidup yang tidak hanya produktif secara profesional tetapi juga sehat secara fisik dan mental ya. Nah, Bang Nur Alam nih, boleh cerita sedikit nggak kesibukannya untuk saat ini apa aja nih selain kerja?
1: Oke, thank you Bang Bud. Ya, saya ini karyawan swasta yang kerjanya itu 9 to 5 gitu ya. Nah, di sela-sela kesibukan kebetulan saya lagi seneng olahraga gitu ya, terutama di bidang lari. Tapi selain lari pun saya rutin juga gym. Nah, kalau gym ini yang saya sudah lumayan lama ya, Bang Bud ya, dari 2005 gitu ya.
0: Ini awal mula ketertarikan dengan dunia fitness atau dunia gym ini gimana ini, bisa diceritakan nggak Bang Nur Alam nih?
1: Oke, dulu zaman sekolah ya Bang Bud, saya ini salah satu orang yang obesitas bisa dibilang gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan diet dan gym. Dan alhamdulillah waktu itu saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 27 kilo gitu ya, dengan gym dan diet. Nah, dari situlah saya mulai sangat-sangat terikat dengan gym.
0: Oke. Gitu ya. Bisa dibagikan nggak tips-tipsnya mungkin nih Bang Alam nih? Karena kalau saya melihat realita di lapangan, orang kebanyakan cuman FOMO ya, atau mungkin ikut-ikutan lah, nge-gym lah, fitness beberapa hari tiba-tiba libur, nah beberapa minggu libur, jadi nggak konsisten nih. Biar bisa konsisten mengikuti kegiatan fitness supaya tadi Bang Alam bilang untuk menurunkan obesitas berat badan, ini cara untuk konsistennya seperti apa nih? Apalagi sudah bertahun-tahun kan Bang Alam sendiri?
1: Ya benar. Jadi kita harus punya alasan dulu kenapa kita melakukan sesuatu gitu ya. Kita harus punya motivasi. Kalau saya pribadi, saya pengen di masa tua saya tidak merepotkan anak atau istri gitu ya. Saya pengen di masa pensiun saya bisa gendong cucu dengan gagah, saya ke kamar mandi tanpa bantuan, saya melakukan aktivitas apapun yang saya bisa di masa tua tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Intinya kesehatan ya. Nah, itu yang membuat saya selalu konsisten melakukan gym, lari. Nah, kalau lari ini saya hobinya lumayan sih, baru 3 tahun sih Bang Bud. Nah, untuk melakukan dua olahraga tersebut terlebih rutin gitu ya, saya harus discuss juga sama keluarga sebagai supporting system gitu ya, agar karena kan saya harus membagi waktu dengan keluarga ya.
0: Iya, betul.
1: Saya harus komunikasikan dulu tujuan saya olahraga apa dan di jam berapa saya akan latihan atau olahraga, agar mereka juga bisa manage ekspektasinya juga terhadap diri saya, waktu saya juga gitu. Oh. Nah, kalau mereka di kita bisa edukasi, akhirnya mereka akan mengerti dan support akhirnya, Bang Bud. Jadi keluarga diamanin dulu, kita kasih pengertian, sehingga kita juga dengan olahraga bisa leluasa dan tenang, Bang Bud. Gitu ya.
0: Yeah. Nah, kalau berbicara work-life balance nih, apalagi di zaman yang serba sibuk dan padat ini, kalau berbicara work-life balance ini, menurut Bang Alam sendiri, apa itu sebuah keharusan atau memang ya cuman ala kadarnya aja nih, Bang Alam?
1: Oh, zaman sekarang itu harus sih, Bang Bud, karena kita 9 to 5 udah stres sama pekerjaan. Iya. Yeah. Nah, olahraga itu bisa merilis ada namanya dopamin. Gitu ya. Nah, merilis, pada saat dopamin rilis itu yang bisa releasing our stress. Gitu. Jadi, walaupun kita pusing di pekerjaan, masalahnya tetap ada, cuma kita jadi bisa lebih relax dalam menghandle pekerjaan atau tekanan dari kantor, Bang Bud. Gitu. Jadi memang harus disediain waktunya, entah sebelum kerja atau sesudah kerja. Gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Alam sendiri, mungkin kalau ada pendengar-pendengar kita yang lagi mendengarkan malam hari ini, yang lagi niat menurunkan berat badan atau mungkin obesitas nih, kalau dari Bang Alam sendiri lebih merekomendasikan lari atau gym, fitness?
1: Iya, good question. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman yang baru mau mulai obesitas gitu ya, bisa mulai dari gym. Itu cukup direkomendasikan kalau pengen nurunin berat badan ya. Dan tapi selain gym, kita juga harus diet defisit kalori gitu ya. Protein harus diprioritaskan, asupan serat juga harus seimbang, karbohidrat juga harus diukur. Nah, itu yang bisa membuat kita lebih fit gitu ya.
0: Nah, kalau
1: kalau yang obesitas, kalau menurut saya jangan langsung ikut lari, karena ada resiko juga nanti di lutut, di kakinya. Jadi better start dari gym dan jalan kalau bisa. Gitu. Okay. Nanti kalau beratnya sudah turun, barulah mulai ikut lari pelan-pelan. Itu sih, Bang Bud.
0: Oke. Karena kalau berbicara diet ini kan konsumsi makanannya juga kalau kita bisa bilang nggak murah gitu, Bang Alam ya. Karena tiap orang kan beda-beda pendapatannya gitu, penghasilannya begitu ya. Jadi ada orang yang berencana diet tapi memang terbentur dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, ini cara mengakalinya gimana nih? Apakah mungkin ada alternatif untuk protein misalkan yang murah apa, atau mungkin karbonya yang murah apa begitu? Gimana tuh, Bang Alam tuh?
1: Sebenarnya diet itu nggak mahal juga kok, Bang Bud. Makanannya itu nggak mesti melulu daging, sapi atau ayam, nggak juga. Malah bisa murah juga, Bang Bud. Jadi misal kayak sumber protein yang murah apa aja sih? Kayak tempe, tahu, telur ayam, itu kan protein-protein yang affordable gitu ya. Di mungkin kalau yang pendapatannya masih terbatas, kayak anak-anak kuliah, anak-anak sekolah. Karena saya juga dulu merasakan tuh, Bang Bud, waktu zaman sekolah harus diet gitu ya. Ya, itu saya menyiasatinya dengan protein-protein yang affordable gitu harganya, buat kantong mahasiswa lah, atau kantong anak sekolah. Apalagi zaman sekarang sumber informasi udah gampang banget ya, betul, Bang Bud, source-nya di ChatGPT. Kita bisa tanya ke ChatGPT sumber-sumber protein yang murah, nanti kita bisa direkomendasiin gitu ya. Okay. Intinya kalau diet kita harus menghindari yang gula-gulanya tinggi, terus tepung-tepungan gitu sih. Kalau karbohidrat kan kita standar aja, nasi putih it's okay, Bang Bud, asalkan jangan berlebihan gitu ya. Okay. Yang biasanya 2 piring nasi ini kita kerja di 1 piring bertahap gitu ya Bang Bud.
0: Oke. Okay. Nah kalau berbicara kerja, olahraga, dan keluarga ini selama berumah tangga ada nggak ini drama-drama mungkin sama orang rumah atau sama istri, entah mungkin nggak diizinin lah atau mungkin ini fitness mulu, main futsal mulu atau mungkin lari mulu. Nah ini drama-drama rumah tangga seperti itu cara mengakalinya bagaimana Bang Alam nih?
1: Nah iya, kadang-kadang ada kalanya anak ambek juga nih minta waktu, pengen jalan lah, pengen itu ya. Sementara ini lagi jadwalnya saya latihan gitu ya. Jadi nyasatinya saya ini sih Bang Bud, subuh-subuh saya setiap hari itu udah bangun jam 4 Bang Bud. Subuh jam 4 saya sarapan dulu, kopi, makan pisang. Saya langsung start biasanya lari tuh subuh gitu ya. Nah di weekend tuh, jadi setelah saya lari kan mungkin selesai jam 7 atau jam 8. Nanti jam-jam 9 atau jam 10 saya tetap bisa weekendan sama anak istri. Ya, jadi nggak bentrok tuh. Asalkan kita bisa pintar-pintar manage waktunya aja. Cuma memang tantangannya kita harus jadi bangun lebih pagi. Betul. Gitu ya. Jadi, tapi cukup worth it karena... yang kita lakukan sekarang kan investasi kita di masa tua juga ya, Bang Bud.
0: Iya, betul-betul. Jadi kalau berbicara olahraga nih, Bang Alam, kan sebetulnya tantangan yang paling besar itu sebetulnya males, ya kan? Nah, ini apalagi untuk orang-orang kantoran yang bekerja 9 to 5 seperti Bang Alam nih, kan dari pagi sampai sore begitu pulang kerja capek. Nah, itu untuk mengatasi rasa lelahnya itu gimana gitu, biar kita tetap mau berolahraga gitu, jadi nggak kalah gitu.
1: Iya. Jadi... Yang bisa support kita itu nutrisi, Bang Bud. Jadi kita kan kerja itu udah capek ya. Kalau nutrisi kita nggak benar, pasti badan kita juga nggak akan sanggup melakukan aktivitas yang sebegitu tinggi intensnya, gitu ya. Jadi yang paling utama itu pasti saya harus karbohidrat cukup, protein cukup, sama apa serat atau sayuran ya, karena masing-masing makanan itu punya fungsi. Kayak sayuran itu untuk recovery buat saya, protein juga untuk membangun otot, jadi saya juga bisa recover lebih cepat dari biasanya, dan karbohidrat juga sumber tenaga. Nah itu yang jadi sumber tenaga saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan setelah itu mungkin saya bisa olahraga gitu ya. Jadi asupan yang paling utama selain dari motivasi yang saya jelaskan tadi ya Bang Bud ya. Yeah. Jadi masing-masing harus temukan tuh motivasinya apa. Kalau kita misalnya nih, kalau kita sayang sama istri sama anak, kita harus investasi dari muda, dari sekarang, agar kita tuanya nggak merepotin mereka. Gitu ya, Bang Bud.
0: Iya, iya. Ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita nih, Bang Alam nih. Dari Magelang, dari Jawa Tengah. Ini ada Mas Theo, ini mau nanya. Bagaimana caranya memastikan kualitas waktu atau quality time bersama keluarga tetap terjaga di tengah kesibukan harian nih? Mungkin gimana cara ngakalinnya, karena dari pagi kita udah berangkat kerja atau mungkin pulang kerjanya udah kemalaman, ya kan? Nah ini cara memastikan supaya quality time di dalam keluarga ini tetap terjaga seperti apa, Bang Alam?
1: Ya, quality time itu nggak mesti lama ya, Bang Bud. Jadi walaupun 1 jam, 2 jam itu sudah cukup, asalkan kita tanya kabar, gimana hari ini, anak, istri, kita bercanda, kita ngobrol, aktivitas hari ini ada apa aja. Itu sih yang saya lakukan setiap hari, dan itu cukup membangun, menjaga hubungan juga gitu ya, agar saya tetap update apa yang dilakukan anak istri hari ini. gitu.
0: Oke. Intinya komunikasi berarti Bang Alam ya?
1: Pasti, ya, pasti ya, komunikasi. Ya,
0: baik.
1: Karena dari awal saya sudah kasih pengertian juga tentang saya kenapa olahraga gitu. Jadi mereka lebih mengerti.
0: Iya, baik. Nah, ini sebagai personal trainer juga nih Bang Alam nih bisa dibagi nggak nih mungkin tips-tipsnya jenis-jenis olahraga apa yang bisa dilakukan para pekerja nih di waktu sibuk mereka biar supaya badannya tetap fit tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam nih. Ada nggak jenis-jenis olahraga mungkin yang direkomendasikan oleh Bang Alam nih?
1: Untuk pekerja ya, karena pekerja itu kan udah capek juga ya. Tanggut di kantor gitu ya. Mungkin kita bisa, kita harus mulai dari yang simpel-simpel dulu kayak push up di rumah sebelum berangkat kerja, bangun tidur gitu ya. Kita push up 10 kali, 50 kali. Enggak langsung 50 ya Bang Bud. Jadi misalnya kita push up 10 kali, berhenti 1 menit, 2 menit. Kita ulangi sampai 5 kali. Jadi 5 kali 10 lumayan. Pagi-pagi kita udah dapat 50 push up. Gitu ya. Yeah. Nanti pulang kerja kita bisa lakukan lagi ada gerakan squat gitu ya. Jadi banyak tuh kalau teman-teman pengen lihat di YouTube squat seperti apa gerakannya, itu mudah kok, enggak perlu ke tempat gym, bisa dilakukan di rumah, itu udah banyak banget contoh-contoh gerakan di YouTube. Jadi enak buat teman-teman zaman now gitu ya. Kita enggak perlu ke gym asalkan kita punya niat, Bang Bud.
0: Betul.
1: Kita bisa. Ya, intinya niat.
0: Ya, itu tadi ya yang tadi sudah saya bahas juga, gimana caranya mengalahkan rasa malas tadi itu, Bang Alam ya.
1: Intinya kita mengalahkan diri kita.
0: Ya.
1: To be a better of ourselves.
0: Betul.
1: Before, gitu betul. Ya.
0: Ini kalau berbicara olahraga dari Bang Alam sendiri, apakah harus setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali atau seminggu tiga kali atau bagaimana idealnya yang bagus nih Bang Alam?
1: Yang bagus untuk menjaga kesehatan itu ada jurnalnya ya Bang Bud. 150 menit dalam seminggu.
0: Oh.
1: Nah, teman-teman bisa ngebagi sendiri tuh. Entah satu hari 30 menit dikali 5 gitu ya. Jadi sisanya libur 2 hari atau mau dikumpulin dijadikan 3 hari gitu ya. Masing-masing 50 menit gitu ya. Itu bisa, tapi syarat minimalnya 150 menit untuk kita tetap bugar, Bang Bud.
0: Iya, baik. Nah, ini Bang Alam ada yang bergabung melalui telepon nih. Kita coba sapa dulu ya.

0: ya kan, bisa melatih juga otot, dan mungkin kalau jogging sih sepertinya turun berat badannya itu sebenarnya lebih cepat kali ya daripada nge-gym, tapi nge-gym itu lebih awet turunnya kan.
1: Jadi gimana tanggapannya terkait dengan jogging dan gym tadi dikombinasi gitu ya?
0: Oke, yang dia pertanyakan gimana seandainya itu dikombin, apakah itu lebih bagus atau emang benar lebih cepat ngerasain turun berat badan itu kalau nge-gym? Karena yang setahu saya gym itu kan lebih membentuk ke otot-otot ya, perubahan lemak ke otot. Lebih ke situ dan lebih tahan lama sih penurunan badannya, tapi mungkin agak lama. Tapi kalau jogging tiap hari murah buat masyarakat ya kan, lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih sehat.
1: Baik. Oke. Nanti kita coba dijawab sama narasumber kita nih, Viola ya.
0: Oke,
1: terima kasih. Iya, selamat malam. Iya, gimana tuh Bang Alam kalau berbicara jogging dan gym, kira-kira kalau dikombinasikan seperti apa? Apa memang jalan sendiri-sendiri aja gitu? Karena kan nggak semua orang duitnya banyak nih, bisa bisa daftar member gym atau lain sebagainya ya kan? Jadi gimana nih tanggapannya nih Bang Alam nih?
2: Jadi gym dan lari itu the best combine Bang Bud sebetulnya, tapi masing-masing punya skema sendiri untuk pembakaran lemak. Jadi kalau gym itu membangun otot, gitu ya Bang Bud ya. Semakin banyak otot kita, semakin banyak kita bisa membakar lemak, atau metabolisme kita makin tinggi kalau makin banyak otot. Itu fungsinya gym. Jadi walaupun kita udah berhenti olahraganya, udah selesai gymnya, itu badan kita akan terus membakar selama 24 jam penuh. Kalau otot kita makin tinggi, makin besar apinya untuk metabolisme.
1: Oh, walaupun kita nggak ada aktivitas, tetap ngebakar dia ya?
2: Tetap ngebakar kalau otot kita semakin banyak. Kalau jogging itu bisa membakar lemak banyak juga. Tapi pada saat jogging aja. Setelah jogging, dia akan stop pembakarannya. Tapi jogging ini bagus juga buat jantung. Jadi memang dua-duanya harus dilakukan, bukan pilihan, tapi memang harus. Yang gym itu bagus buat otot, buat menjaga tulang rangka kita, investasi di masa tua. Jogging itu bagus buat jantung kita. Nah, kalau dikombine, ini the best combine nih Bang Bud. Jadi mungkin kalau mau dikombine, jadi misalnya setelah selesai gym, itu bisa tuh jogging kecil selama 15 menit, 20 menit, itu sudah cukup. Nah itu, kalau kita combine seperti itu, badan kita akan membakar lemaknya itu bisa 2 kali lipat, Bang Bud.
1: Baik. Berarti intinya balik lagi ke kebutuhan masing-masing begitu Bang Alam ya?
2: Kalau menurut saya itu harus dilakukan dua-duanya Bang Bud. Bukan pilihan.
1: Apalagi kalau orang yang memang lagi menurunkan berat badan, diet, obesitas, kayaknya itu jadi combo yang terbaik begitu Bang Alam ya.
2: Combo itu Bang Bud.
1: Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, gimana cara Mas Nur Alam menyiasati agar quality time keluarga tidak terkorbankan? Oh, ini sama seperti pertanyaan yang tadi ya. Itu tadi cara menghadapi drama-drama dalam keluarga tadi seperti apa gitu ya kan? Apalagi kalau misalkan istri ngomel-ngomel mulu, ini futsal mulu, fitness mulu, akhir ujung-ujungnya nanti malam tidur di luar gitu misalkan. Ya kan? Ini cara cara menyiasatinya seperti apa Bang Alam?
2: Ya itu dia, biasanya sih saya lakukan olahraga itu di subuh ya Bang Bud. Kan anak istri juga belum bangun. Ya kan? Jadi gak akan makan waktu mereka sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau saya nih Bang Bud, kalau ditanya soal schedule-nya gimana sih Bang Alam? Kan Bang Alam ini lari dan gym ya. Kebetulan combo juga nih, saya melakukan combo juga Bang Bud.
1: Bang Alam rutin olahraga tiap hari atau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali atau gimana?
2: Saya lari seminggu 4 kali.

0: nge-gym 3 kali biasanya. Saya libur di Senin. Jadi jadi kalau detailnya Senin biasanya saya ambil libur olahraga, karena biasanya di Senin tuh saya penuh sama manajemen meeting tuh, udah fatigue duluan. Jadi saya ambil libur. Selasa biasanya saya strength training, leg exercise, Bang Bud. Nah, Rabu saya ada istilahnya recovery run. Nah, di hari Kamis saya lari lagi, ada namanya interval run atau tempo run tuh biasanya saya Kamis. Nah, di Jumat saya isi long run, isi run di Jumat, kayak cuma 5 kilo, 7 kilo. Nah, Sabtunya saya long run di subuh. Long run 20 atau 25 kilo. Nah, di pagi, lalu di sore harinya saya gym, push training. Jadi semua gerakan yang dorong-dorong tuh, kayak latihan dada, latihan bahu, itu di sore hari. Nah, minggunya, minggu subuh, saya recovery run lagi, kayak cuma 7 kilo, 8 kilo gitu, dengan pace yang santai. Nah, di sore harinya baru saya latihan back. Gitu, Bang Bud. Kira-kira
1: berarti
0: pembagian waktunya.
1: Iya, dalam tiap minggu itu ada target-targetnya kah, atau gimana? Misalkan minggu kemarin gym target beban 80 kilo, minggu depan harus bisa 90 kilo misalkan. Terus lari minggu kemarin saya bisa long run-nya 15. Misalkan minggu depan saya harus bisa dapat 20. Ini memang ada target atau sedapatnya aja gitu, Bang Alam?
0: Ada target, tapi kita lihat kondisi badan juga sih. Sebetulnya, Bang Bud, jadi kita harus dengerin apa badan kita kasih sinyal gitu ya. Tapi biasanya saya selalu naikin setiap minggu itu mileage, namanya Bang Bud, 10% lebih jauh. Jadi misalnya Sabtu ini saya long run 20 kilo, nah Sabtu besok minggu depannya saya naikin tuh, entah jadi 21 atau 22. Jadi bertahap terus naiknya gitu. Kalau gym saya fokus sama penguatan aja sih, penguatan otot. Gak ada target beban tertentu.
1: Iya, baik. Oke, ini karena kita terbatas durasi juga nih, Bang Alam. Terakhir nih, Bang Alam, sebagai penutup juga nih, ada nggak yang ingin disampaikan tips-tipsnya atau pesan-pesannya kepada pendengar-pendengar kita, baik itu anak muda, orang dewasa, atau orang tua nih, gimana supaya bisa work-life balance di zaman sekarang antara keluarga, olahraga, dan juga kerja nih. Silakan, Bang Alam, sebagai penutup nih.
0: Iya, pertama kita harus udah mulai gerak, gitu ya, Bang Bud. Lawan diri kita yang sebelumnya, gitu ya. Kita harus temukan motivasi dulu yang bisa membuat kita enjoy ngejalanin aktivitas olahraga yang capek, gitu ya. Tapi di lain sisi kita juga dapat benefitnya juga, baik dari kesehatan, stress release, itu dapat banget. Ya, dan jangan lupa komunikasi sama keluarga mengenai schedule olahraga, didiskusikan, karena selain waktu juga kan pasti kita ada peralatan yang kita beli juga, kayak sepatu lari lah atau baju gym lah gitu ya. Nah, itu harus supporting system harus dibangun gitu, harus support juga agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Alam nih sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas terkait dengan tema kita tadi, work-life balance zaman now antara kerja, olahraga, dan keluarga ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya tadi wawasan dari Bang Alam bisa menambah ilmu kita juga di malam hari ini, khususnya anak muda, kaum Gen Z mungkin, biar lebih imbang lagi ke depannya antara keluarga, olahraga, dan kerja gitu ya. Terima kasih, Bang Alam. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu, Bang Alam ya.
0: Iya, Bang Siap. Bud.
1: Terima kasih, Selamat Bang Alam. Salam sama keluarga semua di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bang Nur Alam di malam hari ini selaku personal trainer gym dan juga Tangerang Runners Community terkait dengan work-life balance zaman now antara kerja, olahraga, dan keluarga ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah mendengarkan dialog Ruang Komunitas di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas di edisi selanjutnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Kita lanjut lagi di program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Bener Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional Kamis kemarin 23 Juli 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Bener Meriah, Nyonya Fauzia Tagore, menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak, timpal Fauzia, juga harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita beranjak ke program selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Kalau ya kan. Nah ini kalau kita bedah pakai kacamata realita zaman ini ya, apalagi zaman now, ini lagu Always-nya Bon Jovi ini sebenarnya adalah anthem resmi buat para kaum gagal move on ya. Ini gagal move on-nya udah bukan main lagi, ini udah kelas kakap ini ya. Jadi coba bayangin aja ini abang-abang rocker gak rambut gondrong ya kan, pakai jaket kulit tapi hatinya Hello Kitty. Gimana coba? Lagi nangis sesenggukan minta balikan sama mantannya. Jadi kalau ngomongin lagunya Bon Jovi yang Always ini ya, ini seakan-akan mendeklarasikan dirinya sebagai ketua RT patah hati. Coba bayangin coba. Lirik lagunya ini penuh dengan janji-janji lebay yang kalau dipikir pakai logika agak ngeri juga sih ya. Jadi ini contohnya nih, satu penggalan lirik ya. Love you baby always until the star don't shine ya. Jadi aku bakal cinta kamu sampai bintang gak bersinar. Coba, lebay banget ini Bang Bon Jovi ini ya. Kalau bintang matahari udah gak bersinar itu namanya kiamat bro. Boro-boro mikirin cinta ya kan, kita aja udah sibuk nyelamatin diri jadinya. We love you baby ya kan, ya udahlah kalian galau deh sama lagunya Bon Jovi Always di malam hari ini. Nah terus ada lagi nih yang gak kalah menarik juga nih lirik lagu dari Always-nya Bon Jovi nih. Romeo was bleeding but you can't see his blood ya kan. Jadi ini adalah tipikal orang galau yang merasa penderitaan cintanya paling tragis sejagat raya ya. Bahkan ngalah-ngalahin tokoh fiksi karya William Shakespeare. Ini pokoknya kalau dia lagi patah hati ini sinetron-sinetron ajab juga kayaknya kalah sedihnya ya. Jadi itulah ya, kalau kita kulik lagi lebih dalam ini lagunya Bang Bon Jovi yang Always ini kayaknya gak akan ada habisnya ya. Apalagi tadi saya bilang ya kan, lagunya Always Bon Jovi ini sebenarnya untuk para kaum gagal move on ini. Ini kelasnya udah beda kelas, kelas kakap. Nah selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi mulai kemarin itu kita sudah berubah jadwal siarannya. Jadi yang biasanya Ruang Rindu dimulai dari jam 21 sampai jam 22 terus dilanjut dengan musik budaya. Ini mulai kemarin kita sudah full 2 jam Ruang Rindu sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi puas-puasin deh yang mau request lagu-lagu galau, mungkin lagu-lagu jadul era 70, 80, 90-an. Mau itu lagu Indonesia atau lagu mancanegara silahkan di request. Bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Sepertinya sudah ada yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Putus ternyata ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Bang Bayu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, halo. Dengar suara saya? Halo. Halo. Bang Bayu. Halo. Ih, kok malah dimatiin? Jaringan sepertinya kurang bagus ya. Oke, itu tadi kalau saya tebak dari suaranya itu seperti suara Bang Bayu di simpang balik. Kita coba angkat lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, tolong Halo, tolong jangan main-main ini dengan siapa ini. Halo. Ya, main-main ya. Kebanyakan main-main nih, jangan main-main teleponnya ya. Kalau memang serius telepon, telepon langsung 0821-658-54676 ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Halo. Halo. Mohon maaf, tolong jangan main-main dengan teleponnya ya. Halo. Dengan siapa ini? Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya. Ini mohon maaf pendengar semuanya ya, kalau teleponnya main-main, mohon maaf ini karena durasi juga. Jadi mungkin ada yang serius telepon, jadinya keganggu dengan kalian yang iseng-iseng telepon gitu ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, ini dengan siapa? Halo. Iya. Jadi mohon maaf, tolong jangan dimain-mainkan teleponnya ya, pendengar semua. Ini sepertinya ada telepon yang tidak jelas dari tadi ini, nelfon-nelfon tapi tidak ada suaranya ya. Kalau gitu untuk sementara waktu saya coba tidak angkat dulu teleponnya ya, sampai betul-betul yang serius teleponnya. Jadi kita coba cancel dulu teleponnya. Silakan yang mau request bisa melalui WA saja 0852-7082-5272 ya. Jadi udah beberapa kali tadi saya angkat ini tidak jelas, sepertinya teleponnya hanya main-main saja gitu ya. Sayang gitu, sayang untuk yang mau serius telepon tapi terganggu dengan penelpon-penelpon yang tidak jelas begitu. Jadi dimohon untuk tidak main-main teleponnya ya. Untuk sementara coba kita alihkan ke WA dulu. Jadi yang mau request bisa melalui WA saja 0852-7082-5272. Nah, ini ada satu WA yang sudah masuk dari 0811-6850 sekian sekian sekian sekian ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muhlis di Kemili, lagunya dari Mel Sandi, judulnya Gejolak Hati. Terima kasih Bang Budi, terima kasih juga dengan Bang Muklis di Kemili ya. Apa tadi, Mel Sandi judulnya Gejolak Hati. Oke, terima kasih Bang Muklis di Kemili, nanti kita putar request lagunya ya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya Bang.

0: Kita coba angkat teleponnya ya. Ini mudah-mudahan aja teleponnya bener gitu, jangan main-main ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Lo ada suara lah memang di sini.
0: Halo, Ba.
1: Masuk dia, tapi tidak ada suara.
0: Tidak ada suara. Halo. Halo, Abah.
1: Tidak ada suaranya di sini.
0: Oh, oke. Berarti memang ada kesalahan.
1: Dia masuk, tapi nggak ada suara kemari. Nggak keluar ke suaranya.
0: Nggak ada keluar suaranya, Bah, ya. Oke. Nanti coba kita konsultasikan dulu dengan teknisi kita di kantor nih, Bah. Terima kasih untuk informasinya, Bah. Nanti coba kita kondisikan terlebih dahulu ini untuk peralatan kita di studio, ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Apa mendengar suara saya? Tidak ada keluar suara ya. Berarti memang peralatan kita nih yang Halo. Gak ada suara keluar berarti ya. Oke, terima kasih untuk informasinya pendengar semua. Berarti memang kesalahan ada di studio ini, mungkin peralatan kita yang tidak connect atau bagaimana. Nanti coba kita konsultasikan terlebih dahulu ya dengan teknisi yang ada di studio. Nanti kita coba tanyakan dulu apa kerusakannya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: As Romeo was bleeding,

0: Halo, apa mendengar suara saya?
1: Tidak, kurang jelas suaranya Bang Budi.
0: Kurang jelas?
1: Kurang jelas, agak berisiknya nih. Terangin suaranya Bang Budi.
0: Jelas tidak suara saya?
1: Lumayan Bang Budi.
0: Jelas tidak? Apa kurang jelas?
1: Kurang jelas Bang Budi.
0: Ini bagaimana? Sudah jelas?
1: Masih ada suara anginnya, Bang Budi.
0: Masih ada suara anginnya ya?
1: Iya.
0: Halo?
1: Sudah jelas, Bang Budi.
0: Sudah jelas ya?
1: Sudah.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Dari tadi nyepen-nyepen, kok kurang jelas suaranya, Bang Budi?
0: Itulah, tidak tahu nih, Bang. Kalau kita penyiar kan hanya siaran saja tugasnya, jadi tidak tahu. Mungkin ada alat-alat kita yang tersenggol atau bagaimana. Jadi ya itulah namanya juga kabel-kabel kan.
1: Iya betul Bang Budi, kita merasa
0: betul kan. Betul, Bang Joy lagi ngapain malam ini?
1: Ini lagi dengar Ruang Rindu Bang Budi.
0: Mohon maaf ini ya, tadi ada gangguan sedikit nih di telekomunikasi kita Bang Joy.
1: Oh gak apa-apa Bang Budi.
0: Siap, ngapain aja, apa kegiatan hari ini?
1: Hari ini ya istirahat dulu Bang Budi. Enggak mungkin ke kebun malam-malam kayak gini kan.
0: Jadi kebun jangan malam-malam dong.
1: Iya, ini lagi istirahat, ini lagi dengerin suara Bang Budi, Bang Rindu kan.
0: Alhamdulillah. Berarti dari pagi gak kemana-mana, istirahat di rumah aja. Karena hari Jumat ya.
1: Iya betul Bang Budi, kita tuh hari Jumat tanggal darahnya Bang Budi kan.
0: Biasanya memang kalau hari Jumat waktunya singkat, jadi aktivitasnya pun juga gak begitu padat ya.
1: Tadi saya dengar ditambahkan Ruang Rindunya, artinya Bang Budi ya?
0: Iya, Ruang Rindu kita mulai kemarin full 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 nanti.
1: Syukur ya Bang Budi, itu lagu daerahnya enggak juga?
0: Lagu daerahnya kita pindahin ke siang jam 12.
1: Iya betul, itu Bang Budi, berenak kan?
0: Iya betul.
1: Itu jadi, bisa request juga Bang Budi ya?
0: Jam 12 siang bisa, nanti sambil request lagu sesuai dengan hari-harinya. Nanti hari Senin lagu Aceh, hari Selasa lagu Batak, ya kan. Sama seperti yang kayak kemarin juga kita urutin kan, hari Rabunya general apa aja, hari Kamisnya Melayu, Jumatnya Jawa, Sabtunya Gayo, Minggunya Aceh, Seninnya Minang.
1: Oke Bang Budi. Jadi apa? Bang Budi untuk menghemat waktu kan, kawan-kawan lagi nelfon ada yang tadi dari Makassar gitu kan.
0: Siap.
1: Sayang sekali suara yang gak bisa dengar Bang Budi tadi itu dari Makassar gitu.
0: Siap Bang Joy. Jadi apa lagunya nih?
1: Lagunya dari Gadget ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Damai Yang Hilang.
0: Damai Yang Hilang. Oke. Silakan salam-salam.
1: Untuk Bang Budi selalu semua penyiar,
0: terima supporter, kasih
1: untuk selalu tidak lupa Tuhan untuk Bapak pimpinan kita Bapak Imam Taufik, semoga selalu ya. Dan untuk semua penyiar di Takemong dimana saja berada di monitor, semoga selalu mereka menghubungi.
0: Oke Bang Joy,
1: ya lagu yang tadi dari The Best, Damai Yang Hilang.
0: Damai Yang Hilang. Oke, terima kasih Bang Joy.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih ya, tadi sempat ada gangguan di telekomunikasi kita di malam hari ini. Dan tadi juga saya sempat marah-marah tadi ya, karena saya pikir ini orang telepon kok kayak main-main, gak ada suaranya ya kan. Ternyata memang ada gangguan di

0: itu lah kayak gitu bang.
1: Waduh, nggak jelas.
0: Masalahnya itu tuh bang.
1: Waduh, masalahnya suara Mas Boy saya terima di sini kurang jelas nih. Waduh, kalau bisa di WA aja mas. Betulan saya nggak dengar nih, nggak jelas suaranya. Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Benar.
1: Bisa dijauhkan sedikit mungkin teleponnya dari radionya atau mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Ya. Ya. Halo bang. Waduh, nggak jelas suaranya Mas Boy nih.
0: Itu kayak
1: bang. Aduh. Waduh, nggak jelas suaranya Mas Boy. Betulan ini bukan saya nggak. Memang tidak jelas komunikasinya nih suara Mas Boy nih. Saya tidak begitu mendengar tadi apa lagu yang di request sama Mas Boy ya. Sepertinya emang nggak tahu ini ya, memang mungkin komunikasi kita yang nggak bagus atau mungkin dari sananya yang tidak bagus juga atau bagaimana, saya juga kurang paham ini ya. Coba kita angkat lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo, ya. Jelas suara saya, Viola, di sana?
2: Lumayan, tapi seperti ada suara kresek-kresek gitu.
1: Kresek-kresek. Ini bagaimana sekarang?
2: Seperti ada badai di sana.
1: Ada badai gitu ya. Tapi masih jelas kan intonasi saya ngobrolnya gitu, ngomongnya. Iya,
2: alhamdulillah jelas.
1: Alhamdulillah. Soalnya
2: Pia balik cup ya, Pia dengar suara sendiri.
1: Gimana cuaca di sana?
2: Tadi sempat mendung tapi nggak hujan.
1: Oh iya sih, memang mendung tak berarti hujan ya.
2: Iya juga sih.
1: Iya juga sih. Ngapain aja tadi selain kerja di kantor hari ini?
2: Dengerin Bang Budi tadi kan?
1: Iya. Gimana? Jadi mau jogging aja atau nge-gym aja?
2: Kalau Pio tiap pagi pasti jogging. Kalau bukan jogging kan di belakang kompleks ini ada makanan tenis.
1: Oh, gitu.
2: Kalau weekend main tenis gitu.
1: Oh,
2: aja.
1: Kalau weekend main tenis?
2: Iya, di belakang rumah ini kan ada makanan tenis.
1: Oh iya iya iya. Ida, berarti itu setiap minggu atau setiap hari? Setiap minggu lah ya?
2: Nah, kalau tiap hari sih tentu sering. Jogging gak jogging juga sih, jalan. Kan emang anjuran kan 10.000 langkah tiap hari.
1: Iya betul. Jadi kalau memang tujuannya untuk obesitas, diet, itu bisa jadi combo tuh, gym sama jogging
2: betul.
1: Tadi itu ya kan.
2: Tapi enggak. Ini apa sih, enggak perlu karena gak obesitas.
1: Tapi karena perempuan kayaknya nggak terlalu perlu deh ngebesarin otot ya kan, jadi
2: iya benar
1: kayak
2: karena emang kalau minggu senam juga lomba juga
1: kayak aneh aja gitu ngelihat perempuan berotot ya kan, kekerit. Ya kan, tapi udah memang lebih bagus jogging aja, lari-lari kecil, jalan.
2: Iya kan? Jogging, sepeda
1: ya,
2: gitu.
1: Oke. Yang penting sehat-sehat di sana lah ya.
2: Amin, abang kucuk ya, sehat di sana.
1: Siap. Jadi mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Payung Teduh boleh nggak?
1: Boleh. Judulnya?
2: Akad kali ya.
1: Akad. Kapan akadnya?
2: Terus kapan?
1: Bila nanti saatnya telah
2: ya, tiba. Ya, nyanyiin besok ya. Gak terlalu tinggi kan?
1: Lumayan sih.
2: Nyanyiin ya besok.
1: Oh iya, siap. Bila nanti saatnya telah tiba. Oke.

0: Siap. Kenapa harus payung teduh? Kenapa harus akad?
1: Kenapa harus gitu ya? Senang aja saya denger lagu itu.
0: Oh, apa ada sesuatu dengan lagu itu? Atau ada pengalaman pahit dengan lagu itu? Atau bagaimana?
1: Enggak lah ya? Enggak,
0: mana tahu ditinggal nikah sama mantannya dulu atau bagaimana? Mana tahu?
1: Enggak, makanya jangan minta.
0: Oh siap. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Salam-salamnya yuk.
1: Salamnya buat abang tadi, abang siapa? Bang.
0: Bang Joy sama Mas Boy tadi.
1: Abang Amir, Amirun ya.
0: Bang Amirun belum ada telepon nih.
1: Amoy, Bang Rahmat. Siapa lagi Abah? Yang biasa dibilang Abah.
0: Gimana?
1: Abah ya.
0: Iya Abah.
1: Abah.
0: Itu orang tua kita, itu salah satu pendengar setia, hampir setiap hari dengerin RRI Takengon.
1: Iya, buat Abah. Ada tuh yang satu juga saya lupa, tapi
0: siapa tuh?
1: Biasanya Abah kali ya.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Ibu-ibu.
0: Si Kak Amoy.
1: Iya, Kak Amoy, ada satu lagi.
0: Ibu-ibu yang paling yang sering ya paling ada Kak Amoy, ada Mak Selpi, ada Bunda Hana.
1: Ada... Iya, Bunda Hana, Mak Selpi, pokoknya buat semuanya deh.
0: Oke, nanti kita
1: putar. Terkecuali.
0: Siap, payung teduh akad ya. Nanti kita. Terima kasih Viola. Siap, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: istriku, kok jadi begitu. Terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Budi.
0: Halo,
1: ini baru bagus suaranya Mas
0: Alhamdulillah.
1: Budi. Mas Boy tadi. Itu gak jelas suaranya. Bang Joy pun gak jelas tadi.
0: Barusan suaranya Viola jelas.
1: Itu baru keren.
0: Mantap.
1: Mudah-mudahan jadi obat lah nanti ya.
0: Amin. Jadi ngapain aja dari pagi tadi kegiatan Abah?
1: Aduh, kegiatan hari ini full time. Pagi gotong royong sampai jam 11. Pulang mandi langsung sholat di Masjid Ruhama bersama Anies Baswedan.
0: Sama Pak, berarti ketemu sama Pak Anies tadi?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mantap. Ya.
1: Pulangnya dari sholat Jumat langsung diskusi dengan tim UNDP dari Relung Jogja.
0: Wih, mantap. Sampai
1: menjelang maghrib.
0: Mantap,
1: baru selesai.
0: Apa tuh yang didiskusikan Abah?
1: Tentang perubahan iklim.
0: Cuaca lah ya.
1: Iya, karena kan memang akhir-akhir ini memang untuk Takengon ini nggak usah pikir bukan Takengon ya. Dunia pun itu sudah memang iklim kita ini sudah berubah lah.
0: Iya betul.
1: Yang dulunya Aceh Tengah ini daerah pegunungan dingin, tapi sekarang sudah panas kan begitu ya.
0: Berarti rata semua daerah, cuma di Aceh Tengah pun apa daerah dingin lainnya pun juga seperti di Aceh Tengah mungkin Abah ya?
1: Seluruh dunia tadi sudah disampaikan ini sudah mendunia katanya.
0: Pemanasan global itu ya?
1: Pemanasan global ya. Alhamdulillah Aceh Tengah ini ya yang ditunjuk ya Kampung Kaitungki Baru. Itu yang pertama dikunjungi. Kemungkinan besok beliau ke kampung Payarigi ya.
0: Berarti apa nanti yang bakal dikerjakan di Payatumpi Baru nanti, Bah?
1: Mereka kan namanya peni apa ya? Riset ya.
0: Riset
1: mereka itu menanyakan ya bagaimana, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya kan ya begitu-begitulah kan.
0: Betul.
1: Jadi apa bagaimana solusinya, apa yang sudah dikerjakan kan begitu-begitulah.
0: Mudah-mudahan secepatnya ada solusinya lah untuk cuaca kita, iklim kita ini, Bah ya.
1: Amin, mudah-mudahan demikian, Mas.
0: Oke. Jadi mau dengar lagu apa Abah malam ini?
1: Kalau lagunya sih, alhamdulillah tadi sudah rencananya dari awal tadi, dari semenjak tadi itu nggak bisa kedengar tuh suara apa tadi itu nggak bisa didengarin itu. Dimarah-marah jangan main-main, ini yang main siapa ini kan gitu.
0: Ternyata saya yang salah, ternyata alat kita.
1: Siapa yang main-main ini apa perlu saya tak datang ini sekarang
0: Aduh, saya jadi nggak enak nih, aduh.
1: Iya, tapi lagunya sudah diputar tadi apa itu ya, Widuri. Ini aja lah.
0: Apa tuh, Bang?
1: Senandung Rembulan aja lah.
0: Senandung Rembulan, oke, siap.
1: Ya, salam kembali lah untuk Bena ya. Mudah-mudahan bisa akrab terus, Abah doakan. Amin.
0: Terima kasih, Abah.
1: Dan untuk semua RRI siapapun dimanapun.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang nelfon dari tadi di awal-awal itu Abah ya kan. Saya udah sempet emosi tadi. Tadi saya udah sempet emosi, ini orang nelfon kok gak ada dijawab-jawab. Gak ada dijawab-jawab ini, anak-anak kah main-main atau bagaimana ini ya kan. Ternyata kesalahan ada di alat kita malam hari ini ya. Jadi mohon maaf nih kalau mungkin tadi saya sempat marah-marah di awal. Karena saya pikir tadi ada ya orang yang iseng telepon-telepon. ternyata memang alat kita tadi sempat ada error sedikit. Jadi saya mohon maaf. Mohon maaf saya ya. Jadi saya tidak tahu ternyata kerusakan ada di alat kita tadi dan sudah sempat diperbaiki. Dan alhamdulillah komunikasi juga sudah lancar lagi malam hari ini ya. Terima kasih. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Ini ada WA juga dari Bang Mus. Coba saya baca dulu dari Simpang Balik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Scorpion, Still Loving You. Salam buat semua. Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus nih ya. Pesona malam Sabtu, tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain sehat. Mantap. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk angkat telepon dan baca-baca lagi WA-nya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita

0: Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk bersama, berdua denganmu ya. Berjalan bersamamu, menarilah denganku ya. Jadi kalau lagu ini kita tarik lagi ke realita kehidupan sehari-hari ya. Lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad ini sebenarnya bukan sekedar lagu romantis ya. Jadi ini sebetulnya lagu ultimatum alias kode keras level dewa dari seseorang yang udah capek pacaran mungkin bertahun-tahun. Tapi cuman dijadiin penjaga jodoh orang doang mungkin ya. Jadi itu ya, jadi kalau kalian punya pacar atau udah pacaran bertahun-tahun, coba pacarnya suruh dengerin lagu ini. Dijamin bulan depan pasti nikah.
1: Agar ku tak
0: berharap. Jadi kayak itu ya. Kalau saya tarik lirik lagunya ini kayaknya untuk orang-orang yang udah kelamaan pacaran, selalu digantungin sama pacarnya, enggak dikasih kejelasan bagaimana hubungan mereka ke depannya ya kan. Capek juga lama-lama ya kan, ujung-ujungnya apa, cuman dijadiin penjaga jodoh orang ya kan. Makanya langsung dikasih ultimatum, coba pacarnya langsung dengerin lagu ini, dijamin bulan depan pasti langsung dinikahin. Ya begitulah ya, pokoknya intinya gitulah ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Rindu sama Bang Budi.
0: Rindu sama Bang Amirun.
2: Ha ha ha ha, ha.
0: Ngapain aja hari ini bos?
2: Wah, Jumat sama seperti Abah bilang, gotong royong, bersih rumah.
0: Jumat bersih lah ya.
2: Iya, bakar-bakar sampah.
0: Ya pokoknya seperti itulah ya kegiatan bapak rumah tangga ya.
2: Iya, malamnya monitor Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi memang tadi kacau sebentar Bang Budi suaranya.
0: Tadi sempat dengar di awal juga Bang Amirun ya.
2: Iya.
0: Tadi saya sempat marah-marah juga, ini telepon iseng-iseng apa gimana?
2: Iya, bilang dia bang Budi lagi semosi nih.
0: Enggak, maksudnya jangan main-main. Saya pikir main-main, sayang orang yang mau betulan telepon kan, enggak gara-gara main-main. Ternyata alatnya memang yang lagi error tadi.
2: Iya betul Bang Budi, tadi kayak Abah ngomong kan, dengar kan, iya, tapi gak nyambung.
0: Ternyata Abah yang nelfon di awal dari tadi berkali-kali. Saya jadi gak enak ngomel sama orang tua ya kan.
2: Itu kan gak apa-apa, memang gimana,
0: gak nyambung ya kan. Loadingnya lama gitu. Jadi yang di sini udah halu-halu
2: ya. Pas lagi ngomong sama Kak Yola, kok tambah bagus ya?
0: Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah, berarti bagus, mempunyai magnet Kak Viola itu ternyata.
2: Iya, berarti serasi dengan RRI ya.
0: Aduh, amin.
2: Moga-moga.
0: Jadi Ruang Rindu sudah nambah durasinya 2 jam Bang Amirun dari kemarin ya kan?
2: Wah, bagus itu Bang Budi.
0: Dari jam 9 sampai jam 11 nanti baru terakhir kita tutup sama Dido.
2: Gitu. Mantap.
0: Jadi untuk lagu-lagu daerahnya kita taruh di siang jam 12.
2: Bisa request.
0: Bisa, tetap bisa request lagu-lagu daerahnya, cuman kita pindahin ke siang gitu.
2: Dari jam berapa Bang Budi?
0: Dari jam 12 siang sampai jam 1.
2: Oh mantap. Nah,
0: itu untuk lagu-lagu daerahnya ya. Makanya kalau Ruang Rindu saya pikir-pikir kayaknya kurang kalau durasinya cuma 1 jam.
2: Iya, apalagi karaoke Bang Budi.
0: Iya, akhirnya diskusi, akhirnya dapat izin lah nambah akhirnya 2 jam Ruang Rindunya.
2: Iya, gitu. Kalau gitu rasanya kalau 1 jam rugi, iya. Kami yang dengar pun suka.
0: Iya, berhubung Ruang Rindunya naik jadi 2 jam, karaoke-nya juga otomatis naik jadi 2 jam.
2: Iya, mantap.
0: Pokoknya karena durasinya sudah naik, jadi wajib besok Bang Amirun harus nyanyi, saya tunggu ya.
2: Oh, lagu apa ya?
0: Lagu apa, terserah.
2: Aku lah paling hobi lagu Firman.
0: Betapa hancur hatiku melihat engkau bersamanya.
2: ini lagu ungu dan putih cocok juga rampaknya.
0: Oh gitu. Ungu ya.
2: Iya, anu pasha tu.
0: Maafkan aku meninggalkan cintamu. Boleh nanti kita tes.
2: Cuman karena kalau menurut aku Bang Budi kelebihannya dihentaknya tuh yang masuk.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya, hentakan masuk, iya.
0: Karena saya yang nyanyi, saya enggak bisa menilai suara saya kayak gimana kan, jadi orang lain yang menilai suara saya.
2: Kalau nyanyinya kan wah biasa-biasa aja, tapi hentakannya itu punya nilai plus Bang Budi.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Kalau suara biasa-biasa aja, kan gitu.
0: Kadang mau suara saya pun pales ya kan, jadi.
2: Iya, tapi hentakannya tuh dengan musik masuk.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Nah itu yang membuat daya tarik nyanyi Bang Budi itu ini enak didengar.
0: Alhamdulillah. Yang intinya kan kalau nyanyi itu kan yang penting enak didengar sama orang yang lain.
2: Iya, betul betul Bang Budi.
0: Walaupun lah suaranya pales-pales juga ya kan, tapi
2: iya.
0: Tapi gimana ya, yang lain
2: dengan nama? Tapi hentakannya dengan musik itu masuk.
0: Ya. Cuman berhubung Kak Viola besok malam minta lagunya Payung Teduh yang Akad, jadi saya coba belajar dulu malam ini deh.
2: Wah, ya, Kak Viola itu pun pandai nyanyi.
0: Bila nanti saatnya telah tiba.
2: Bang Budi,
0: ya?
2: Kak Viola itu kan pandai juga nyanyi, baca puisi juga pandai.
0: Itulah, kan kalau kita ngomongin suara kan, saudara-saudara kita yang dari timur itu udah pasti top suaranya.
2: Iya, iya.
0: Cuman gak mau dia nyanyi, katanya takut yang dengerin kabur nanti.
2: Enggak, mungkin bayarannya tinggi gue lagi.
0: Oh, itulah ya. Saya enggak sanggup bayarnya. Lagunya apa nih, ayo?
2: Gimana Bang Budi?
0: Lagunya apa ini, ayo?
2: Aku lagi lagunya aja dari Mayang Sari.
0: Apa?
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oke, siap.
2: Iya.
0: Oh, lanjut salam-salam yuk.
2: Salam-salamnya buat Bang Budi, moga sehat selalu, buat Abah Patumba, Kak Amoy, terus buat Kak Viola, moga sehat selalu dengan Bang Budi.
0: Amin.
2: Habis itu Bang Joy, itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Amirun.
2: Lanjut Bang Budi.
0: Lanjut, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istriku
0: Bang Amirun. Ya, terima kasih Bang Amirun ya. Alhamdulillah sepertinya kalau Ruang Rindu durasinya dinaikkan jadi 2 jam banyak yang senang ya. Karena memang saya sempat diskusi juga dengan beberapa orang, ini Ruang Rindu kayaknya kurang kalau durasinya cuma 1 jam ini. Diskusi, alhamdulillah akhirnya disetujui dan Ruang Rindu naik durasinya jadi 2 jam. Program musik budayanya kita alihkan ke siang, jadi jam 12 siang sampai jam 1. Begitu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam, bro.
0: Halo, mas bro. Belum tidur?
3: Sehat kayak ini.
0: Sehat.
3: Cuman sedikit masalahnya di apa tadi ngebel dari awal, kok susah terus?
0: Itulah. Ini alat kita mungkin entah kesenggol atau gimana, kabelnya kontak atau gimana, nggak paham saya juga.
3: Nah, lucunya gini, bro. Lucunya kan setelah Bang Boy, tadi Bang Boy kan nggak jelas suaranya tuh. Setelah Kak Viola sama Abah, terus Bang Amirun, ih mantep suaranya.
0: Langsung bagus ya?
3: Iya,
0: tadi pas di Mas Boy memang agak putus-putus tadi komunikasinya kan? Begitu Kak Viola telepon lagi langsung jernih, bagus gitu suaranya?
3: Iya, mantap.
0: Mantap. Jadi itu tandanya apa tuh Bang Bro?
3: Ini kayaknya tinggal bagus.
0: Bukan ada tanda-tanda yang lain gitu ya?
3: Ya tanda-tanda sinyal bagus lah.
0: Oh siap. Jadi ngapain aja dari pagi kegiatan?
3: Ya kegiatan Jumat lah.
0: Seperti biasa Jumat bersih lah ya.
3: Iya.
0: Berarti hari tiap hari Jumat memang nggak ada jadwal ke kebun gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya.
3: Oh. Cuman gini satu tadi kayak Bang Amir ngomong tadi itu juga nggak tahu itu.
0: Apa tuh?
3: Sinyalnya bagus kayak yang nyala piala.
0: Oh iya.
3: Bang Amiron yang ngomong bukan awak sih.
0: Iya, cuman kan Bang Amiron yang ngomong, cuman dipertegas lagi sama Bang Bayu.
3: Ya kali aja gitu.
0: Bisa.
3: Cuman satu tadi yang nggak tuh.
0: Ah.
3: Udah mamang atau belum tadi nanya tadi.
0: Iya memang.
3: Nah ini salahnya.
0: Tapi untuk alhamdulillah sudah mulai lancar kan komunikasi kita malam ini.
3: Alhamdulillah.
0: Jadi lagu kita apa malam ini Mas Bro?
3: Jangan salah menilai aja Bro.
0: Oke. Ada apa? Sepertinya senang sekali dengan lagu ini.
3: Ya katanya lagu itu mewakili hati katanya.
0: Oh gitu ya. Apakah ya. Memang lagu ini berdasarkan kisah kenyataan atau bagaimana? Enggak ya?
3: Ya itu kan masa-masa kuno sih.
0: Oke siap Bang Bayu, yuk salam-salam yuk.
3: Ya salamnya buat Bang Amirun, Bang Boy, Bang John, Bang Mus. Ya semua lah Pak Eri, Mbak Piola. Testimoni buat Bang Budi yang lagi tugas yang pengopi dan gak ngantuk. Salam-salam buat semuanya.
0: Oke siap, terima kasih.
3: Selamat malam, tugas Bang Budi.
0: Iya, oke Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya. Sudah kita putar tadi lagunya Viola ya, Payung Teduh Akad. Besok malam kita tunggu suara merdunya untuk gabung bersama kita di Karaoke di Udara ya. Ini lagu-lagu juga sudah numpuk, antrian juga sudah panjang. Kita putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Senandung Rembulan ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kok Ruang Rindu lagu dangdut? Ya, memangnya kenapa gitu? Jadi Ruang Rindu mau genre apapun, mau itu dangdut, pop, rock, blues atau lain sebagainya, mau itu lagu Indonesia atau lagu mancanegara, pokoknya itu masuk semua di Ruang Rindu. Lagu-lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Jadi kalau ada yang nanya, oh kok Ruang Rindu bisa lagu dangdut? Ya bisa lah, jadi semua genre masuk. Yang penting lagunya lagu nostalgia era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Melodi cinta yang... Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Bang Budi, Ruang Rindu.
0: Halo Ruang Rindu.
1: Halo, Ika.
0: Passwordnya belum Ruang Rindu.
1: Gimana Bang Budi?
0: Passwordnya belum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Gimana tuh?
0: Ruang Berbagi.
1: Ruang Berbagi,
0: Ruang Berbagi Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
1: lagu. Oh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ruang Berbagi Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kemana aja baru nelpon jam segini? Baru bangun tidur?
1: Dan Pak, tadi yang pertama tadi kami sama Abah tadi sama siapa lagi tadi? Saya pun udah masuk tadi Bang Budi.
0: Oh, tadi pas awal-awal ya, pas tadi saya bilang jangan main-main ya.
1: Iya, keluar Bang Budi enggak ada keluar gitu. Ya. Tapi ini telepon udah masuk.
0: Oh, iya. Jadi mohon maaf Kak Amo ya, tadi ada error sedikit.
1: Ini maulah kami enggak menelpon lagi.
0: Jadi jadi mulai kemarin Ruang Rindu sekarang udah full 2 jam dari jam 9 sampai jam 11.
1: Iya, maunya kayak gitu lah Bang.
0: Jadi yang
1: 1 jam kayaknya kayak 2 orang, 3 orang udah habis kan.
0: Jadi lagu-lagu daerahnya kita pindahin ke siang jam 12 sampai jam 1.
1: Oh itu.
0: Iya, lagu daerahnya kita pindahin ke siang dari jam 12 sampai jam 1.
1: Berarti bisa nelpon kami dari jam 12 sampai jam 1?
0: Bisa, request lewat WA atau telepon bisa.
1: Iya, nanti kalau kami telepon jangan nggak diangkat lagi.
0: Oh bisa, nanti kalau saya dinas siang saya angkat tuh. Apalagi ke Amo yang telepon, nah itu wajib saya angkat itu.
1: Kenapa di BM sana anu Bang, keluar siapa yang nelpon keluar itu namanya?
0: Gimana?
1: Di BM.
0: Siapa yang nelpon? Siapa yang nelpon?
1: Siapa yang nelpon keluar namanya?
0: Siapa yang nelpon keluar namanya? Nelpon iya. Nelpon lewat WA.
1: Tidak, telepon lewat telepon.
0: Enggak tahu saya ya.
1: Kenapa di sini? Kayaknya siapa nelpon siapa ini gitu nanya lagi.
0: Karena di sini enggak, biasanya kalau di sana enggak perlu ditanya, memang udah keluar namanya di sana, telepon WA berarti.
1: Oh itu.
0: Di sana telepon WA, kalau ini kan telepon pulsa.
1: Ini kenapa enggak bisa Bang Budi?
0: Enggak bisa, memang peralatannya enggak bisa.
1: Lain-lain.
0: Kalau telepon lewat pulsa memang alatnya seperti ini, jadi kita enggak tahu siapa yang telepon.
1: Tapi
0: kalau telepon
1: ini Bang Budi.
0: Jadi kalau teleponnya telepon WA itu kan langsung langsung kelihatan dia ini nomor siapa, kelihatan.
1: Iya, tapi kalau saya nelpon sama Bang Tidru di Rimbara ya. Anu keluar tuh namanya rasanya.
0: Oh Tantus. Iya, berarti nomor WA itu yang dipakai.
1: Oh gitu.
0: Makanya langsung ketahuan siapa yang telepon gitu.
1: Iya.
0: Oke, ini kita udah mau di ujung nih Kak Amoy. Jadi mudah-mudahan sempet lah kita puter lagunya apa nih.
1: Udah, saya lagu anu aja Bang Budi. Apa? Aku tak biasa.
0: Oke, Alda.
1: Iya. Tidur saya ini bilangnya itu. Iya deh.
0: Oke.
1: Ya itu aja Bang Budi.
0: Oke, lagunya
1: ya. Aku tak biasa Bang Budi. Salam-salamnya untuk Bang Budi aja di sana ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Nah, okay. Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi. Ya. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Ya, terima kasih kamu.
1: Salam saudara semuanya untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Bang Budi. Langsung satu-satu nanti nggak sampai.
0: Oke.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy ya. Ini kita sudah mau di ujung nih. Lagu juga ada beberapa lagi yang belum kita putar. Jadi mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya malam hari ini. Terima kasih Kak Amoy. Nanti kita putar ya. Kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Mudah-mudahan terputar nanti lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Mayang Sari ya. Kita sudah di penghujung program Ruang Rindu pendengar di edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari pukul 21 tadi dengan WA-nya dan juga line telepon kita di malam hari ini. Dan mohon maaf juga tadi di awal sempat ada gangguan telekomunikasi kita karena ada sedikit miskomunikasi terkait dengan peralatan kita di studio ya di awal tadi, jadi saya mohon maaf untuk gangguannya. Dan mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Nanti seperti biasa pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini pendengar. Dan sebagai penutup, satu lagu penutup yaitu dari Tagore Pangaribuan, Jangan Salah Menilai.

妈的孙露水。我现在

我个呀。

udah gerus keempat na tangan belah gali. Wasidang teman keperasa orang tubuh merang nyanya amunya orang nengon laut tua genang lah galakan hiagati tang saran nata sawaimu uka kamang ariman sahpa bang tuke ere masagate uaya gaya.

estimeu a realidade mudou. O papá aceita e nunca doou.

Bantan Terok jalan Sigo, jalan ku bintang 18 kilo. Motor siwo nyanya musang ka ino amat. Jalan kuan moko temungo, jalan kiri temos kung serulo. Ningat wakit

Anal pora ku jawab tentang ceh.

0: hitoto horsa.
1: Kamarongo.
0: I kampung balelo kita bertepuk sidang anti macam si contok wopayak bajungku kene sidang temas heran aku tekok kerjaanmu netok ngamun.

Sodoran tura ibantu emersah ara 2000 Aceho endore nelosan tan kuera sidang ku tempat ibadah we jarakmu bantu Abeh di lagu buat nira rahmat sah Yo sah sedekah ku jemang mampu Sidang arita ini mana Itu neko

Ni sidang temas lagu si ganjil di sidang gerai.

buatmu entah sesana jema bersedekah perinko kemali. Ku sidang temas ceratmu luah ni

taring i kampung puting nengehi bebiri rugi rugi rugi. Tama tangkol. Engana salah bujang arita

ngejem sebelah si garunan kupi. Oya uwa keni bengi kene amanopa.

sara lagu bayaku. Oh ya jap geradu dale di jema. Lagu denang, wai sara lagu bayaku.

0: Sayang ni penonton mujaganan mata sumana ini masih turut berjaga. Munengon sidang urum arita sambil berdermaku tempat mulia ini. Mumenge didong ni sidang ngejemang meh kecewa. Person wani desa ni sesi uke-uke. Didong belangi lagu gerne araka tingui baca urusan mujege sidang oh. Ike soal mujege sidang gerne bahas untungnya ngejelas bagiku kita sidang oh. Ceh satu ni sidang pemujege gerem ramalas cuman ngejam 12 pentong entong jenguk bak ye. Sidang tembas opoh bajungku ige. Iaran gerdui simpang ni jalan oya keamanan katintimu bele. Sejemat segar ngekona geren sarak kemen jemai lima sidang oh. Ini arita kona regu sembilan itetah kepakatan berkolak kacang hijau. Ceh ni sidang temas ngemelen pikiran dabuh yuatan kurik ni nentue sidang oh. Sidang tembas banyak bajungku ige. Oh ya wang taring katipi ni ramat sah didong kutimang gajah kokona perse. Ngekami rendemen kuan waik ni meresah masakan putu putu nikahin pas putu bangku. Ike mujege sidang beweni rata bujang arita siap siege. Araya meling lonceng wanulen raya rupen sidang toamu nenegu kuru sidang oh.
1: Kakek kakek geremuk emosi karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijalu wan seni si tori di kami wan kuru.

ikasi luka katai uaki ikasi muliki irurutan lempaku kakek-kakek geremuk emosi karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu mengi orang pedi rugi sayang penadi mangane iedang. Peri berabuh

Ah, ¿qué? Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman Aldi, dicampur sama udang. Inang pura, lapar sakti dayo, seni dayo, korok biak kucai. Inang pura, lapar sakti dayo, seni dayo, korok biak kucai. Tenang. Ari sejempol, sama.

0: apa itu bicara? No. Iko utang kata turahku berototan ini derhal-derhal kata di terang-terang Aceh hari toa lagu kau lengkopal Aceh tukang bual hari totor pelang so Aceh jago ngopo gatal-gatal perlu sawah akal cemai ngotua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini tidak ada ni. Alah.
0: Wow, raku terbanyak, gajok ngeringkar-ringkar. So Aceh kaul gombal, awak nama tak kerangan.
1: Awak. Jangan marah dong.
0: Jeroh nirai klasino kujurang muk jerang terja leijok

udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah, aduh. Oh, di bibes, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat kata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remecehmu kurik ilang. Didong ke...

0: rata daerah anakku arena berjalan ke kata orang dewita kelam di mudaku orang dia ketua kone panitia kelok oya sah undang
1: mudah-mudah aja lah
0: jerohan pebinos ari kampung serempa iko denang modelo ya didong akan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere ne juah mata iko kami pojengang lagi itunya nara istri saleha lagu artis India di kami situ kat jerang. Ina gure lepas

0: 얼마나 보였어요? 그렇게 요리.
1: 바바당 이부초 바정 아르간 라구 퍼주

Iwan Iseng.

kampung punya asal-asal ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini berat untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin melangkah. Biarkan aku pergi menyambutmu, Ilahi. Biarkan ku renggut cintamu yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayahmu hanya untuk yang kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolonganmu. Saudara, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengar ya. Dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

ميزان، فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang.
1: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
0: Mencari makan. Ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamata Kengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Tengku Dr. Ramadan MPD. Kepada Tengku kami persilakan dengan segala hormat.

Berhubung Tengku Dr. Ramadan Emba tidak hadir, kami minta kesediaan Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kesempatan waktu untuk hadir pada subuh yang berbahagia ini. Tentu kita merasa bangga dan senang karena sebagai hamba Allah, apabila Allah berikan kesempatan kepada kita, kita merasa senang. Disitulah titik beda kita dengan orang-orang yang merasa itu beban. Dikarenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sunnahnya menjadi tauladan bagi kita sekalian. Sunnah Nabi, hadirin sidang jamaah yang berbahagia, yang menjadi pak ikutan kita bersama secara kemanusiaan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kita sudah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ternyata kelembutan sikap Nabi kita, lembutnya itu luar dalam. Lembut kepada keluarganya, lembut kepada sahabatnya, lembut kepada masyarakatnya, dan juga lembut kepada orang lain. Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang sering saya sampaikan dimanapun saya berada, terutama kepada orang-orang yang berbeda dengan kita dari segi sukunya, dari segi kampungnya, dari segi ilmunya, dari segi kekayaannya, dan berbagai-bagai. Jadi yang sering saya sebutkan kepada kita, keadilan sikap. Keadilan sikap. Boleh tidak kita bersikap itu luar dalam? Inilah cerminan agama kita. Itulah cerminan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bersikap kepada diri kita, adil kepada diri, juga adil kepada orang lain. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, memang agak berat. Tetapi agama itu mengajarin kepada kita. Ike basa gayowe, beta cerak beta buat. Nanti len cerak len buat. Memang hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan kita, al imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Saya tidak tahu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Saya teringat tuh waktu kuliah dulu. Kalau sudah datang uang belanja, itu sudah kurang konsentrasi belajar. Tetapi kalau pas tidak ada uang belanja, konsentrasi belajar. Karena tidak bisa kemana-mana. Ada orang begitu datang uang belanjanya, baju dulu dia beli. Dia beli baju dulu. Wah, gaya dulu. Berarti makan numpang sama orang. Ini apa yang kenapa bisa seperti itu? Itulah karena cara berpikir. Bisa tanya kawan-kawan kita yang sedang dapat rezeki itu. Saya wawancarai mereka satu persatu kemana saya pergi. Bagaimana dengan hasil kemarin? Kopi harga mahal? Kemana sudah? Ada mereka memulai dari dirinya. Apa dari dirinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Ini kan sistem pengelolaan ekonomi rumah tangga. Mulai dari dirinya, dia hitung terus. Kebutuhan beras satu tahun. Minyak makan, gula, itu kan bisa diukur setahun. Wah, ternyata beras semua kebutuhan rumah tangga itu setahun itu 15 juta habis. Maka 15 juta dia sisihkan. Sisihkan 15 juta. Terus yang kedua, kebutuhan-kebutuhan di luar makanan, pakaian. kita ni pe maksudnya bulan hitam ni empian gadis tu. Nanti kita pernah, pernah berganti. Aku tak ganti. Setun pian kita, kita ganti bulan tu ni. Kepada ni, oh bulan ni rege sara 300,000. Berarti ke lima kali ganti setun, itu 150,000 kan bulan. Baju tu sebenarnya oke. Okay. Berarti ni hitung-hitung kali dua nya bok. Karena itu wan keluarga sudah dijemai 30 juta. Berarti 45 juta. Berarti hitung-hitung hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Ika 10 juta kita rata-ratakan per bulan, berarti ke 60 juta. Inilah keperluan tu. Si perlu kita kemasan. Begitu hasil kuping tu, hasil kol tu, gantang tu, banding kita kemasan ini. Jadi dengan cara seperti ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita hidup tengah kita atur. Nah kita atur hidup tu. Bagaimana caranya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Agama sebenarnya ingin memastikan hidup kita itu menyenangkan. Kata-kata sejahtera, menyenangkan. Jadi cara menyenangkan, salah satu kita berpikir menyenangkan itu cara berpikir. Jadi cara berpikir kita itu harus terubah. Apabila kita masih berpikir kesenangan itu adalah segalanya, ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini kan ekonomi rumah tangga. Berarti ekonomi rumah tangga itu kita harus berbicara dengan istri, dengan anak-anak kita. Saya ingat betul hadirin sidang jemaah yang berbahagia masa paceklik di Tanah Gayo ini tahun 71-73 itu. Ingat betul saya. Jadi pas raya memang gremesen. Iya bapak kumpulnya kami anak-anak kumpulnya itu. Aku nak ke kanak kan. Kumpulnya itu. Kita gremesen. Kali ini kita gerara baju raya. Aku ingati bisulnya sedih rasa. Tetapi ku ingati cara bapak ni komunikasi orang kami hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Angok ku terima. Angok ku terima. Arti hana? Berarti kalau kita bisa kita kondisikan konteks rumah tangga kita dalam ada uang dengan tidak ada uang bisa biasa. Bisa biasa itu. Kenapa? Dengan cara komunikasi. Dengan cara komunikasi. Jadi akhirnya ya enggak gerara baju raya. Nah, coba bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Masih untung masih nguk mangan dan ya pada masa saya memang berat ya ingat tim silo ini perasaanku ekonomi ini orang Aceh Tengah ini setelah mereka pandai menanam palawija aku ini perasaanku mutetah ekonomi karena kalau padi 9 bulan kopi belum terlalu berkembang kan palawija pokat sampai beli ya enggak ada. Nah itulah hadirin sidang jemaah. Jadi kembali kemari tadi, berarti kita harus merumuskan rumah tangga itu harus kita rumuskan. Tidak bisa rumah tangga itu ini terutama kepada anak-anak muda yang kira-kira baru 2 orang anak. Jangan sampai gaya melebihi kebutuhan, ya melebihi kebutuhan. Inilah yang penyebabnya hadirin sidang jemaah berbahagia. Bentangku sen kupinya demu 20 juta. Selama ini 4 juta, 6 juta, demu 20 juta. Jadi di Yangko Medan. Bukan tidak boleh kita jalan-jalan. Boleh. Tetapi ini kan kebutuhan dasar kita belum. Belum. Oke, Prof. Kenapa orang-orang barat itu bisa dia pergi ke mana-mana? Kenapa bisa dia mereka pergi? Begini. Kita pun sebenarnya boleh pergi seperti itu. Tapi kita kan sistemnya belum bagus. Sistem kita belum bagus. Contoh begini mereka. Mereka begitu lahir anaknya itu dimasukkan ke asuransi. Ke asuransi mereka masukkan. Jadi asuransi ini kan bayarnya cuma 10 tahun. Setelah 10 tahun itu mereka bisa mengambil uangnya. Karena mereka investasi. Asuransi itu investasi. Terus bagaimana? Begitu mereka umur-umur 35 tahun. Bayangkan hadirin jemaah yang berbahagia, uang yang diinvestasikan 10 tahun tadi 25 tahun kemudian bagaimana banyaknya sudah. Inilah mereka ambil. Mereka ambil itu, mereka jalan-jalan. Mereka pergi kemana-mana.
1: Karena apa? Karena sudah ada jaminan uang asuransi itu tidak hilang. Karena sistemnya di kita kan belum berani kita. Ya, belum berani kita. Ya, makanya hadis dan jemaah yang berbahagia, skema-skema kesejahteraan masyarakat itu banyak, banyak sumbernya. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini sebulan ini diskusi ini. Diskusi begini, ini coba kayak hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berangkat dari Takengon sampai ke Biren, pakan kuru, pakan lemu, mudoyak. Berarti orang kita ini, benar ini namanya penting. Namanya penting benar ini. Masa zaman orang kita ini kebenar berat nih. Kuru lemu ini benar berat. Selalu kena mau jual. Bawa beli tanah nih. Rata-rata kita ini punya tanah. Kalau mau kita jual berapa lama baru laku. Coba ternak. Sekarang tarik ke pasar langsung terima uang. Nah ada lagi. Jadi saya, ini sudah ada yang tidak benar dengan kehidupan kita ini. Dalam konteks sumber ekonomi kita. Hanya kita mengandalkan kopi. Kopi kita andalkan. Padi, umeng, mempat-mempat umeng. Sawah sudah terbatas. Kenapa tidak ada skema lain untuk kesejahteraan? Saya lihat lewat itu. Yuh. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Ketun 80-an kita kenali oling, kusi kita kenali oling. Ini berkorol ini, kusi kita kenali oling, ketun 80-an. Kena jalan ini, demu, kalau ada demu ini. Bewe ini jauh rumah kita mengkorol. Apa sih lo ini, ya Allah. Bayangkan itu. Ini saya pikir ini kenapa hilang ini. Dia karena hadirin sini jemaah yang berbahagia, saya menggugah kita semuanya, para pemirsa, pendengar di rumah, bagaimana ini? Bagaimana kita sumber ekonomi kita itu harus kita perluas. Jangan hanya fokus ke satu hanya kebun kopi saja. Tolonglah. Ya. Ini ada saya dengar beberapa orang hadirin sidang jemaah yang berbahagia memelihara ayam, mereka menjual telur. Luar biasa. Saya mendengarnya pun tambah umur saya, Pak. Saya dengar itu. Artinya ada tambahan income. Ya, tambahan income itu luar biasa. Jadi karenanya mari sama-sama kita galakkan kembali. Ya, kita bersama lagi. Bagaimana kita sumber-sumber ekonomi kita yang sudah lama itu jangan kita biarkan mati. Ya kan? Kita biarkan mati. Karena saya lihat dibandingkan kopi dengan ternak. Ternak itu sekarang bisa kita jual. Nah, memang yang berbakat, memang kalau generasi sekarang, generasi Z kata orang ini, dan generasi selanjutnya itu memang generasi gaya dia ke bahasa kita ini gemar beledak jema-jema gemar beledak enggak masalah, tapi apa sumbernya ini konten konten mereka banyak juga uangnya, seperti gubernur Jawa Barat itu kan konten mereka banyak uangnya, tapi apakah kita cukup seperti itu kan tidak. Ini makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi di sisi ini, mari kita bersama-sama, kita ajak rekan-rekan kita semuanya, kita perkuat basis ekonomi kita, karena dengan itu gerana dawadawi, beras padi tongkat iman, perang mupangkal, ya, beras padi tongkat iman, perang mupangkal, ini ike besilo Iran, perang mupangkal, kuat modali. Kuat teknologi, mupangkal. Ya, jadi kita pun dalam konteks kemasyarakatan, ya dengan kuatnya basis-basis ekonomi kita, maka kita akan berkembang. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat di masyarakat Cina sekarang ini, di sana di daratan Cina sana, itu mereka kan bisnis. Dan itu luar biasa. Tahun 93 hadirin sidang jemaah yang berbahagia, saya pergi pertama kali ke Bandung tuh, Jawa Barat. Sampai saya ke Garut. Saya lihatlah mereka di sana. Sawah mereka, cara hidup mereka. Kenapa bisa orang ini anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, semua bisa sarjana dalam rumah. Mikir saya, Pak. Mikir saya itu pada tahun 93 itu. Ternyata apa? Home industry, industri rumah tangga. Jadi hampir rata-rata rumah tangga itu punya jualan.
0: Ada yang jualan keripik, ada yang jualan ikan asin yang sudah dipoles.
1: Ini kita kan banyak nih, banyak sekali itu. Tapi kita kan tidak pernah coba. Apa yang kira-kira kita bisa jual? Enggak ada. Mereka di sana, terutama hadirin sini jemaah yang berbahagia. Maka ini sekarang kan kita lihat nih, yang penjual bakso, penjual apa semua, itu kan datang dari kreasi mereka.
0: Coba. Jadi mari sama-sama kita mikirlah ya, kita berpikir bersama-sama, yang sudah menjadi tradisi kita jangan hilang. Tadi itu melihara ternak itu kan, melihara ternak itu. Ya. Terus apalagi yang bisa menjadi sumber ekonomi kita, itu harus kita pikirkan. Kalau ini tidak, maka kita hanya yang laten, kopi saja, dan itu ada masanya. Bonya ke kona rege, tegur kona rege dor salak tegur pernah lurus. Wajah kita tidak pernah mekar. Ya, kenapa? Karena harga kita tergantung kepada satu produk, namanya kopi. Tetapi kalau bisa kita kembangkan yang lain, itu mudah-mudahan akan menjadi menyejahterakan kita bersama. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pagi ini bisa kita pikirkan bersama. Jangan kita biarkan potensi-potensi ekonomi pakan kuruna betekar pelino yang gerberuat gerulana murka Tuhan gitu. Allah berikan kepada kita tanah yang diberikan subur, potensinya luar biasa. Malah kita diam, tidak mau bekerja, tidak mau bersyukur, malah membual jak sagi. Gara pernah betul buat jemaah. Aku jemaah pemalas lah. Jemaah pemalas. Sempat urus saya. Enggak, waktunya berarti banyak itu. Karena pemalas namanya. Orang yang hebat, orang yang rajin itu waktunya tidak pernah cukup. Tidak cukup 24 jam. Angki itu no, waktu itu nguk ilan. Menurus jemaah sana, nupet jemaah, nurus jemaah sana, merumah. Jadi ini hadirin sekalian yang berbahagia, ini kembali kita gugah cara berpikir kita, cara berinteraksi kita, dan bagaimana kita memaknai kehadiran kita di dunia ini. Mudah-mudahan ada maknanya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian telah kita dengarkan bersama ya ceramah subuh bersama Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL dengan memperkuat basis ekonomi daerah pendengar ya. Dan pendengar selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanogayo, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, hujan deras sebabkan banjir bandang di Rikit Gaib, Gayu Luwes. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Warta Tanogayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayu Luwes sejak Kamis 23 Juli 2026 sore hingga malam menyebabkan banjir bandang sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Gayu Luwes, meningkatnya debit air mengakibatkan tanggul kembali jebol sehingga air meluap dan mengenangi rumah-rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kondisi terkini menunjukkan debit air mulai berangsur surut. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB BPBD Gayu Luwes saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan, pendataan awal terhadap warga terdampak, serta proses evakuasi bersama aparat terkait. BPBD Gayu Luwes juga mengimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan banjir agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan Dayah menggelar kegiatan fasilitasi penyusunan kurikulum pendidikan dayah Salafiyah di Aula Gedung PL Hud Takengon kemarin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekdakap Aceh Tengah. Turut hadir jajaran lintas sektor mulai dari MPU, Dinas Syariat Islam, Diskominfo hingga Distikbud. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tengah Azhari menyebut penyusunan kurikulum ini untuk memperkuat mutu pendidikan dayah agar lebih terarah, adaptif serta tetap berlandaskan pada kearifan lokal.
2: Kami mengadakan kegiatan tentang sosialisasi kurikulum dayah di Kabupaten Aceh Tengah. Pada hari yang berbahagia ini di Banda Aceh sedang dibuat pembahasan tentang kurikulum dayah untuk selanjutnya nanti akan disahkan oleh Kanun Gubernur Aceh.
1: Sinergi antar instansi diharapkan dapat melahirkan kurikulum berkualitas untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ketua TPPKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
4: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
3: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayu Executive Day serta penghargaan Satker terbaik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takyon Aceh Tengah menggelar gayu eksekutif D semester 1 tahun 2026 di aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
6: Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran.
5: Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui gayu eksekutif D, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justinus Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
7: Pemerintah DKI juga turun tangan membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang membeli 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
1: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ya, baik mendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Warta Tanoh Gayu produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya. Wakil Bupati Bandar Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Wakil Bupati Bandar Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggajah, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehbesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
9: Jadi ini Pak, kami menyawah nih amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bandar Meriah menyawah nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
8: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
10: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh Unimal, Dr. Ikram Mudin, menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikram Mudin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
11: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
10: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Personil Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasat Lantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil Polsek Jajaran Polres Bandar Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Luksmawi dan PT Asabri Cabang Luksmawi. Kapolres Bandar Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.
12: Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bandar Meriah, itu kita ambil perwakilan-perwakilan, ya kita ada nambah wawasan pengetahuan terkait dengan keuangan syariah.
8: Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personil Polres Bandar Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
13: Sebanyak 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
14: Seperti saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada bapak-bapak sekalian yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing pembina anak-anak sekolah menengah. Dan insya Allah, mari kita ngayomi sebaik-baik
13: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita hujan deras sebabkan banjir bandang di Rikit Gaib Gayo Luas. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

kafi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik mendengar info cuaca untuk hari ini edisi 25 Juli 2026 pendengar. Dan untuk saat ini kita telah terhubung bersama Ibu Nasyita Hazahra Lubis untuk prakirawan cuaca ya, untuk menyampaikan informasi cuaca. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
1: Oke, gimana Bu kabarnya pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Ibu silakan untuk info cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Bu.
2: Ya, baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiran cuaca edisi 25 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Tengah Aceh pada pagi hari ini kita perakirakan cerah berawan, kemudian pada saat siang menjelang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Benar Meriah, kemudian Gayrus, dan sebagian wilayah Aceh Tengah. Kemudian untuk dini hari kita perakirakan pada umumnya untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Kemudian untuk angin kita perakirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Mbak, demikian Mbak.
1: Ya Ibu, untuk potensi bencana atau banjir itu seperti yang di Gayulus kemarin, apakah masih terdapat untuk hari ini Bu?
2: Iya, untuk hari ini juga masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk khususnya untuk wilayah tengah, yaitu Benar Meriah, kemudian masih berpotensi untuk wilayah Gayrus dan Aceh Tengah karena terpantau dari data analis angin bahwasanya wilayah tengah terdapat adanya belokan angin yang memicu adanya pertumbuhan massa-massa udara dan berpotensi memicu terjadinya awan-awan hujan. Begitu Bu.
1: Iya, baik Ibu, untuk himbauan seperti apa?
2: Iya, baik, kita himbau untuk masyarakat Tengah Aceh khususnya tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi hujan dengan intens sedang kemudian angin kencang. Kemudian masih juga kita harapkan wilayah Tengah Aceh juga di sebagian wilayah hindari membakar sampah, kemudian dari juga membuka lahan baru. Update informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian.
1: Iya, Ibu maaf ketinggalan.
2: Iya.
1: Kalau untuk hotspot sendiri itu seperti apa Bu? Atau potensi karhutla seperti apa?
2: Iya, kalau untuk wilayah Tengah Aceh sampai jam 7 pagi ini tidak ada terpantau, tetapi wilayah lain ada, yaitu wilayah Aceh Selatan, kemudian Tenggara, Timur Utara, Nagan Raya, dan wilayah Pidijaya. Wilayah Pidi, begitu.
1: Iya, baik. Ibu Nasyita, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini, Ibu. Selamat beraktivitas kembali, Ibu, ya.
2: Iya, baik. Sama-sama, Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah mendengarkan info cuaca hari ini? Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tip langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh ya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

untuk info harga bahan pokok penting Kabupaten Aceh Tengah pendengar ya, untuk hari ini ada komoditi semen. Semen OPC 40. Ini 40L apa ini? Stabil di harga Rp80.000 per sak. Ada komoditi besi beton pendengar ya. Ini juga ukuran 10 mm stabil di harga Rp76.000 per batang. Untuk besi beton ukuran 12 mm juga stabil di harga Rp106.000 per batang. Ukuran 6 mm juga stabil di harga Rp28.000 per batang. Dan ukuran 8 mm juga stabil di harga Rp47.000 per batang. Ya, ada seng pendengar ya, seng gelombang 8 kaki itu stabil di harga Rp70.000 per lembar. Seng plat 8 kaki juga stabil ya di harga Rp115.000 per lembar. Untuk pupuk pendengar, pupuk KCL juga stabil di harga Rp11.000 per kilogram. Pupuk TSP juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Pupuk urea stabil di harga Rp6.000 per kilogram. Dan pupuk ZA juga stabil di harga Rp8.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Ya baik pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk